0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati, Mo. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ini di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
5: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar, kami nanti ajak Anda di Halo RRI, Bapak Ibu, orang tua murid, wali murid yang tanya-tanya tentang pendaftaran siswa baru untuk SMP. Saya sudah terhubung dengan Bapak Martin Uju, pengawas SMP MI ya. SMP Sederajat di Kabupaten Nabire. Kita bersama pendengar di Halo RRI.
1: Ikuti Halo RRI bersama Prosetto Nabire.
0: Ya, pendengar, selamat pagi. Kembali di Halo RRI edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Saya sudah tersambung melalui telepon, ya, beliau sedang di kendaraan tapi berhenti karena keperluan kita pagi ini yang ingin bertanya, ya, pendaftaran siswa baru untuk SMP. Dengan Bapak Martin Uju, pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Selamat pagi, Pak Martin.
2: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Ya, salam sehat. Pak Guru, kapan terakhir untuk pendaftaran siswa baru untuk jenjang SMP?
2: Iya, menurut hasil rapat dan juknis, itu pengumuman SD SMP itu kan sama tanggal 2. Nah, kalau untuk SMP, tanggal 2 itu sudah dimulai pendaftaran.
0: Iya.
2: Ya, tapi pencetakan ijazahnya itu kan pengumuman tanggal 2, jadi tanggal 3 bisa cetak ijazah.
0: Iya.
2: Jadi, ya, saya kira itu informasi berdasarkan rapat MKKS. Dan kebetulan saya juga ikut di situ.
0: Iya. Jadi nanti orang tua tidak perlu khawatir karena pendaftaran untuk siswa baru di jenjang SMP ini tetap ada kesempatan, ya?
2: Ya, jelas ada.
0: Untuk sekolah-sekolah tertentu sudah dibuka, Pak Guru, SMP-nya?
2: Oh, kalau untuk negeri sih belum, Kak. Ya bisa dibuka ya mulai tanggal 2 itu.
0: Tanggal 2, oke. Ada yang diberikan waktu agak lama begitu, Pak Guru?
2: Rentang waktunya belum saya copy, belum, karena hari itu kan hanya rapat saja.
0: Iya.
2: Ya, nanti akan dimunculkan pengumuman di tiap sekolah. Yang biasanya agak kewalahan itu sekolah-sekolah negeri yang sekolah besar seperti SMP 4, SMP 1. Iya. Setiap tahun itu dua sekolah itu yang pendaftarannya itu membludak, melebihi kuota.
0: Iya. Jadi solusinya bagaimana ketika ada orang tua yang tetap menginginkan anaknya sekolah di sekolah-sekolah yang besar tadi, Pak Guru?
2: Iya. Saya kira setiap orang tua punya keinginan menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah terbaik. Iya. Ya. Pengalaman saya saat saya jadi ketua panitia, biasanya kami akan proses normal, yeah, dites. Tes, karena banyak peminatnya, jadi harus dites. Salah satu alternatifnya harus mengikuti tes, selain persyaratan administratif yang sudah ditentukan. Nah, yeah, dari jumlah nilai itu kan nanti diurut. Nanti diurut dari nilai tertinggi sampai mencukupi kuota yang diperlukan di setiap sekolah itu. Ya, kalau sekolah pinggiran biasanya tidak masalah.
0: Ya. Jadi ya, kalau orang tua harus juga menyiapkan anaknya agar bisa lolos di uji,
2: iya,
0: atau tes
2: begitu, ya. Nah, saya belum terlalu jelas. Tapi paling tidak kan ada nilai tes kemampuan akademiknya. Ya, kalau mereka tidak tes, berarti mereka ambil nilai tes kemampuan akademiknya kalau sudah keluar.
0: Iya. Baik. Untuk sekolah yang pendaftaran siswa barunya masih sedikit begitu, Pak, solusinya apa untuk bisa?
2: Biasanya tidak ada masalah itu. Jadi biasanya diterima semua.
0: Iya. Langsung terima, ya?
2: Iya, langsung diterima saja.
0: Ya.
2: Karena istilahnya begini, persyaratan-persyaratan itu kan tidak dipakai secara kaku. Ya, jadi bisa fleksibel sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi apa sarana-prasarana yang ada di sekolah.
0: Yeah.
2: Nah, kalau misalnya orang tua juga mau menginginkan anaknya, tetap menginginkan anaknya masuk di sekolah yang berkualitas, sementara fasilitas ruangannya kurang, itu juga tidak bisa dipaksa.
0: Yeah.
2: Ya, baik. Seperti itu.
0: Apa yang harus disiapkan orang tua, Pak Guru, untuk memenuhi persyaratan di sekolah-sekolah yang nantinya membuka pendaftaran?
2: Umumnya kan pasti ada keterangan lulus. Kalau misalnya ijazahnya belum dicetak, kan ada keterangan lulus.
0: Iya.
2: Ada kartu ujian, kartu peserta ujian.
0: Iya.
2: Ya, ada rapor.
0: Iya.
2: Ya, seperti itu.
0: Pembiayaannya, Pak Guru, tidak masalah?
2: Saya kira untuk pendaftaran itu seharusnya tidak dipungut lagi.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Kalaupun ada tidak besar begitu ya, Pak Guru?
2: Kalaupun ada ya pihak sekolah harus menjelaskan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Pungutannya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Harus memiliki alasan yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa diterima oleh masyarakat.
0: Oke. Okay. Baik. Pak Guru, masih ada waktu sedikit, 1-2 menit, saya coba ajak Bapak Ibu yang tanya-tanya, silakan. Tidak lama karena Pak Guru ada di perjalanan ya, sedang menyetir mobil, berhenti karena kita. Ya, Pak Martin Uju, pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, Bapak Ibu yang di grup WA banyak bertanya kapan pendaftaran untuk siswa SMP, calon siswa baru ya. Jadi tanggal bulan depan ya, setelah ujian atau apa Pak Guru, setelah pencetakan ijazah ya.
2: Ya, setelah pengumuman. Jadi pengumuman. Kesempatan untuk SMP itu setelah pengumuman itu sudah bisa dibuka pendaftarannya.
0: Iya.
2: Tetapi informasi yang jelas bahwa ijazah dicetak satu hari setelah pengumuman.
0: Iya. Jadi ijazah.
2: Ya, jadi ketentuan waktu itu, ketetapan waktu itu tanggal 3-nya baru ijazah bisa dicetak.
0: Oke. Baik. 0984-22074 atau 0813-5494-419 silakan. Tidak ada? Oke. Baik, Pak Guru, karena mungkin di kesempatan lain kita bisa ini lagi ya.
2: Iya, siap.
0: Dialog untuk apa pendaftaran siswa baru ini. Untuk kelulusan, Pak Guru, ada berapa persen dari sejumlah sekolah yang siswanya lulus
2: ya,
0: semua?
2: Ya, informasi itu kan kita belum bisa dapat karena belum pengumuman.
0: Iya. Iya. Kemudian nanti yang ke mana, ke sekolah negeri, Pak Guru bisa estimasi berapa banyak yang naik ke SMA negeri begitu, atau mungkin akan ke luar daerah?
2: Iya, kita belum juga bisa mengestimasinya karena sekolah-sekolah di Nabire ini kan cukup berkualitas. Ya, dikembalikan ke orang tua nanti.
0: Oke.
2: Okay. Mereka mau menyekolahkan anak mereka di mana.
0: Iya.
2: Tapi persoalannya begini, mau sekolah di mana kalau minat anak-anak untuk belajar kurang, ya sama saja. Nah, sebaiknya kan ya kita mempersiapkan anak-anak kita dengan lebih baik, memberi ruang atau waktu lebih banyak untuk mengakses informasi-informasi yang baik dari buku di sekolah, dari guru, dari internet.
0: Iya. Oke. Okay. Pak Guru, okay. Karena ini sudah mau pengumuman kelulusan ya, untuk mengantisipasi anak-anak konvoi ini hal-hal yang perlu di apa antisipasi oleh orang tua dan apa guru atau mungkin warga lainnya, dari Pak Guru sendiri ada himbauan?
2: Iya, informasi hasil rapat kami memang tidak boleh lagi diharapkan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, maka model pengumumannya akan disetting apakah online atau jam-jam tertentu yang menutupi ruang gerak siswa untuk bepergi atau menyampaikan apa, meluapkan emosi-emosi mereka karena mereka lulus.
0: Iya. Jadi itu sudah diantisipasi juga oleh pihak sekolah ya?
2: Ya, kalau dari pihak sekolah sudah mengantisipasinya.
0: Ya.
2: Okay. Ya, tapi begini, perlu kita waspadai bahwa hal yang tidak terduga itu kan hampir selalu ada ya. Nah, jadi dibutuhkan kesiapan semua pihak supaya ya kita sama-sama menjaga ya terutama dimulai dari rumah bagaimana mengarahkan anak-anak kita. Jadi kita semakin bersinergi bekerja sama untuk menyiapkan generasi kita ke depan lebih baik lagi.
0: Oke. Baik, Pak Guru, terima kasih atas informasinya.
2: Sama-sama.
0: Dan kita berharap agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana begitu. Selamat pagi, Pak Guru.
2: Selamat pagi.
0: Salam sehat. Ya. Demikian pendengar bincang kami dengan Pak Martin Uju selaku pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ya. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika para pelajar dinyatakan lulus, ada pengumuman begitu ya, seperti yang sudah kemarin-kemarin itu. Kejadian ada konvoi, kemudian kecelakaan ya, euforia atau kebahagiaan yang begitu tinggi tidak ditempatkan di tempat yang seharusnya. Justru konvoi di jalan, ya, sehingga aparat kepolisian mengambil upaya untuk melakukan tindakan persuasif, ya, agar konvoi tersebut tidak berlanjut begitu. Ya, SMP juga ya pendengar, karena siswa atau pelajar SMP ini kalau untuk kendaraan sepeda motor mereka juga sudah begitu hobi, ya. Ya, terbukti kalau di waktu sore, di hari-hari tertentu dan jam tertentu juga, itu kalau dilihat dari postur tubuhnya, ya itu kurang lebih seusia anak SMP yang melakukan aktivitas berkendara sepeda motor. Ya, misalnya di Jalan Pepera, Jalan Merdeka, juga melibatkan siswa atau pelajar yang masih SMP. Ya, sedikit informasi untuk kita semua. Kita ke informasi lain pendengar atau Anda yang ingin menanggapi silakan. Ya, ada beberapa orang tua di grup WA menanyakan kapan SMP membuka pendaftaran untuk beberapa sekolah negeri ya. Ternyata bulan depan, bulan Juni. Jadi setelah pengumuman tidak lama pendaftaran untuk SMP negeri ya dibuka untuk calon pelajar atau siswa baru. Ya, ada sekolah yang calon siswanya begitu banyak ya. Jadi perlu diadakan seleksi. Ya, seperti itu ya pendengar, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batang cap gas.
1: Astaga, untung nih. Satu datang cap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Ya, pendengar, saya baru saja telepon ke distributor, ya. Distributor kantor Bright Gas LPG di Nabire, ya. Tapi pimpinannya sedang tidak di tempat, mungkin jam 11 siang nanti. Iya. Ini di banyak media sosial, ya, salah satunya di grup WA itu warga mengira, ya. Jadi masyarakat itu punya banyak dugaan, ya. Kita maklumi dan kita berikan informasi yang valid langsung ke pihak yang berkompeten, ya. Jadi ada dugaan warga mengira gas LPG ditimbun, begitu, ya. Saya coba menghubungi distributor LPG dari Bright Gas, ya, di Nabire. Tapi di siang nanti, mungkin di kesempatan yang lain kita bisa reschedule, ya, untuk gas LPG yang langka di Nabire ini, sebabnya karena memang kapalnya cuma satu, kah, yang dari Jayapura. Jadi kapal itu disewa untuk mengangkut LPG dari Jayapura. Kemudian nanti ke Jayapura lagi dia itu bawa tangki kosong ke sana. Kembali lagi tangkinya sudah terisi. Ya, pendengar, masih di Halo RRI Sensus Ekonomi. Tadi kami putar lagunya itu, ya, itu terkait sensus ekonomi 2026. Jadi pendataan lengkap

0: Seluruh aktivitas usaha di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS setiap 10 tahun sekali. Ya, tujuannya untuk memotret peta ekonomi nasional mulai dari skala mikro, UMKM hingga perusahaan yang besar. Ya, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 mencakup beberapa aspek yang penting ya, yaitu fokus pendataan mencakup seluruh sektor usaha non-pertanian seperti perdagangan, industri, transportasi, juga jasa hingga ekonomi digital. Sektor pertanian tidak termasuk karena tidak didata secara khusus pada sensus pertanian sebelumnya. Maksud kami sudah didata ya, sudah didata secara khusus pada sensus pertanian sebelumnya. Kemudian manfaat sensus ekonomi, hasil pendataan ini digunakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan, evaluasi pembangunan, ya, serta penyaluran program bantuan dan pelatihan agar lebih tepat sasaran. Ya, pelaksanaannya pendengar mulai Mei, mulai bulan ini hingga Juli 2026. Metode sensus dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pengisian data mandiri secara online oleh pelaku usaha dan kunjungan langsung door-to-door oleh petugas BPS. Keamanan data informasi diberikan, jadi keamanan data ini atau informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Begitu ya pendengar, nanti ada petugas ke rumah Anda yang mengenalkan diri dengan ID card dari BPS, bisa diterima dan memberikan data yang valid ya tentang usaha-usaha Anda. Kalau terdata nanti kan bagus ya, misalnya di RT berapa ada pelaku usaha yang membuka jualan kah, jualan pinang, jualan sembako, begitu ya. Itu bisa terdata dan Anda punya nama di situ. Ya, sedikit informasi tentang sensus ekonomi 2026.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Ya, pendengar, masih di Halo RRI. Ya,
1: Iya, bisa.
0: pendengar, kami sudah terhubung dengan Bapak Victor Tebai, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Ada informasi mungkin ya untuk kita semua, terutama para siswa yang siap-siap di tahun ajaran yang baru untuk bisa bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selamat pagi, Bapak Victor.
1: Iya, selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi, salam sehat.
1: Ya, salam sehat.
0: Oke, Pak Victor, ini anak-anak yang SD dan SMP kalau tidak salah ulangan ya? Ada yang ulangan?
1: Iya, betul.
0: Bapak bisa jelaskan ulangan kenaikan kelasnya?
1: Jadi, ulangan kenaikan kelas itu ada sekolah yang sudah dimulai pada hari Senin minggu lalu.
0: Iya.
1: Kemudian yang ada halangan, yang tunda mungkin siswanya sakit, itu ada ulangan susulan. Jadi rata-rata sekolah-sekolah di Kabupaten Nabire mulai dari SD, SMP, ya pelaksanaan ulangan kenaikan kelas atau tes sumatif maupun formatif itu sudah berjalan bagus, lancar. Demikian.
0: Baik. Jadi yang sudah selesai ulangan itu tidak masalah dan siap-siap untuk menerima pendaftaran calon siswa baru, begitu, Pak Victor?
1: Jadi pelaksanaan SPMBM di Kabupaten Nabire itu SMA, SMK dulu, baru nanti masuk lagi sekian hari kemudian, tiga hari atau satu minggu.
0: Iya.
1: Itu nanti masuk lagi dengan penerimaan siswa SMP ke SMA.
0: Iya.
1: Lalu SD ke SMP, ya itu nanti dari belakang, demikian.
0: Oh, jadi yang duluan nanti ini SMA ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Dari SMP ke SMA dulu.
0: Iya. Pak Victor, ini SMP nanti untuk penerimaan siswa baru kami mendapatkan informasi nanti di awal Juni, betul ya?
1: Iya.
0: Betul. Ada sekolah-sekolah yang Pak Victor amati begitu ada kecenderungan nanti lebih banyak siswa yang ingin sekolah di situ.
1: Jadi dalam sistem penerimaan siswa baru itu sebenarnya ada mekanisme, lalu ada juknisnya. Jadi juknisnya tidak jauh beda dengan tahun lalu. Juknis penerimaan siswa baru tidak jauh beda dengan tahun lalu. Jadi pembentukan panitia di satuan pendidikan seperti biasa. Kemudian sistem penerimaannya, patokannya tiga hal. Yang pertama itu jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu bagi siswa yang mungkin tempat tinggalnya jauh, tapi nilainya bagus. Kemudian nilainya bagus, lalu latar belakang orang tua yang mungkin ekonominya lemah. Itu sistem sonasi, afirmasi.
0: Afirmasi ya.
1: Ya, kemudian yang kedua itu ya sonasi berdasarkan kedekatan tempat tinggal.
0: Iya.
1: Contoh itu SMA yang paling peminat paling banyak yang sering jadi kendala itu di SMA Negeri 1.
0: Iya.
1: SMA Negeri 3, SMK 1. Nah, itu sering menjadi kendala. Sementara daya tampung siswa baru itu terbatas, pendaftarnya paling banyak dan rata-rata ya memenuhi kriteria.
0: Iya.
1: Contoh SMA 1, semua yang ada dalam kota Bumi Wonorejo, Kalibobo, itu dari sisi sonasinya, tempat tinggalnya, ya memang layak mereka masuk, semuanya itu ya layak masuk di SMA 1.
0: Iya.
1: Karena SMA Negeri satu-satunya itu SMA Negeri SMA Negeri 1 dengan SMA Negeri 3. Jadi di SMA Negeri 3 itu mulai dari Lagari, mulai dari Samabusa, Sanoba, pokoknya semua-semua itu ya arahnya kayak SMA 3. Ya, jadi ya dua SMA Negeri ini ya sering menjadi kendala, tantangan.
0: Iya.
1: Karena sementara kondisi yang ada, daya tampung dengan pendaftar itu perbandingannya jauh sekali. Sehingga tahun lalu itu BPMP Provinsi Papua sampai ya turun. Turun, yeah. ambil kebijakan baru. Daya tampung yang seharusnya cuma 30 orang naik jadi 40 kan pernah. Jadi itu gambarannya. Kemudian yang ketiga mutasi itu tidak terlalu banyak. Jadi mutasi itu ya misalnya siswa yang selesai misalnya SMP 1 Jayapura, kebetulan orang tuanya pindah, ya keluarga ya kan pasti ikut pindah. Jadi itu ya sistem mutasi, tapi ini tidak terlalu. Tapi yang sering menjadi kendala itu zonasi, kedekatan tempat tinggal.
0: Iya.
1: Nah itu gambaran.
0: Baik, Bapak melihat apakah tahun ini jumlah siswa di sejumlah sekolah itu akan ada kecenderungan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya?
1: Iya, jadi setelah saya ikuti ya tamatan dari SMP yang ada di sekitar kota, kota Nabiren, ya ini kan ya banyak. Artinya jumlahnya itu ya malah lebih dari tahun lalu.
0: Yeah.
1: SMP 4, kemudian ya SMP Wonorejo, SMP 2 Wonorejo, SMP 9, SMP 9 Waroki. Jadi jumlah tamatan SMP karena jumlahnya lebih banyak, yang jelas ini nanti tetap akan membrudak. Jadi ya memang kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire itu sangat membutuhkan kerjasama. Artinya pengamanan yang mesti harus ada dari orang tua, kemudian ya mungkin polisi atau Satpol PP.
0: Yeah.
1: Ini ya paling penting kita kerjasama untuk ya bagaimana kita mengantisipasi.
0: Ada beberapa kali potensi keributan begitu ya Pak Victor ketika penerimaan itu.
1: Iya betul, sebelumnya itu jarang, tapi ini mulai tahun lalu. Mulai tahun lalu karena ya jumlah penduduk Kabupaten Nabire ini ya hari semakin bertambah.
0: Apakah itu di kantor di dinas ada membicarakan cara atau solusi Pak Victor?
1: Jadi yang paling pertama ya pedoman kami ya itu ada itu Juknis SPMB. Kemudian yang kedua tetap kami akan menyurat ke pihak-pihak terkait tentu ya bersama mengantisipasi ya ini keamanannya ya. Kemudian Dinas Pendidikan juga tetap ya melakukan monitoring terutama di sekolah-sekolah macam SMA 1, SMA 3 itu.
0: Jadi yang diketatkan atau dipegang itu apa aturannya Pak Victor?
1: Yang jelas sistem penerimaan siswa baru di setiap satuan pendidikan itu tetap berpedoman pada aturan yang dikeluarkan oleh kementerian.
0: Iya.
1: Karena ya pada akhir daripada pelaksanaan SPMB ya kami akan melaporkan secara ya online juga ke pusat. Jadi tidak bisa apapun alasannya tidak bisa keluar dari Juknis yang ada.
0: Apakah yang tidak tertampung di sekolah yang dituju itu akan diarahkan ke sekolah yang lain yang
1: betul. Sebenarnya semua siswa itu sebenarnya itu mau masuk di sekolah swasta kah negeri kah ya itu sebenarnya sama semua. Karena mulai tahun lalu itu anak-anak itu ya bebas. bebas, artinya tidak dipungut biaya, sudah bebas biaya itu. Dengan ya dana BOSDA dari Provinsi Papua Tengah.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya tidak wajib di SMA 1, SMA 3 atau SMK 1 mau masuk di sekolah mana ya. Ya, itu sudah tidak ada biaya itu, sudah bebas.
0: Kalau sekolah negerinya dibangun lagi, Pak, bangunan fisiknya untuk bisa menampung siswa lebih banyak bagaimana?
1: Betul. Ini kami sedang usul ke pusat lewat program itu revitalisasi untuk membangun SMA negeri baru. SMA negeri baru rencana lokasinya di lokasi SMK negeri 1. Di situ kan masih kekosongan sekitar 10 hektar. Jadi sudah jadi dari kementerian sudah turun survei tempat lokasi. Kami sedang menunggu jawaban tanggapan dari kementerian.
0: Jadi lokasinya di SMK 1?
1: Iya, rencana SMA baru itu, SMA negeri baru itu di SMK, sisa lokasi SMK negeri 1.
0: Nanti nama sekolahnya apa, Pak Victor?
1: Jadi kami akan sesuaikan dengan nomenklatur. Nama sekolahnya ya kami akan sesuaikan. Yang jelas ini SMA negeri 3 berarti palingnya SMA negeri 4.
0: Oh iya.
1: SMA negeri 4 Nabire kan belum ada.
0: Iya. Baik. Untuk sekolah-sekolah yang lain, Pak Guru, di luar sana misalnya yang di SPC begitu, itu apakah juga nanti akan diperbanyak calon siswa yang mendaftar di sana supaya bisa menampung lebih banyak siswa?
1: Iya. Jadi yang jelas kami nanti akan monitoring keliling. Dinas Pendidikan itu akan monitoring keliling. Jadi kami berharap tidak boleh ada sekolah yang kosong atau di bawah atau kurang dari daya tampung yang ada. Itu terisi, harus terisi. Jadi apabila kalau sekolah-sekolah negeri itu sudah terisi daya tampungnya, maka orang tua murid, masyarakat, ya kita semua berharap anak-anak boleh mendaftar di sekolah swasta terdekat. Terdekat. Jadi kami berharap ya daya tampungnya itu bisa terisi. Kelebihannya ya tidak usah kita putus asa, kecewa, tapi anak-anak itu ya tidak boleh ada yang melanjutnya ya, karena sekolah yang diharapkan itu misalnya tidak diterima, tidak boleh ada, ya kami berharap tidak boleh ada pikiran tuh biar sudah tahun depan dulu atau putus dulu cari kerja. Karena ini angka ATS Kabupaten Nabire ini mempengaruhi juga.
0: Betul.
1: Angka tidak sekolah. Angka tidak sekolah ini akan mempengaruhi. Jangan sampai ada yang drop out, tidak melanjutkan, keluar sekolah, ya drop out itu tadi. Ya ini hal-hal yang sangat tidak boleh terjadi.
0: Oke. Pak Guru tahan ya, siapa tahu ada yang mau gabung satu saja.
1: Iya.
0: Silakan. Bapak Ibu pendengar yang ingin bertanya ke Pak Victor Tebai, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, beliau tadi menyebutkan bahwa calon peserta didik baru tahun ini akan banyak dibanding tahun sebelumnya, ya, untuk mengantisipasi daya tampung sekolah yang tidak banyak, ya, di sekolah-sekolah negeri tertentu ini jadi persoalan, ya. Jadi banyak orang tua dan siswa yang ingin sekolah di situ, tetapi karena daya tampungnya terbatas, jadi ya diarahkan ke sekolah yang lain. 0984220074 atau 0813 5494419. Apakah juga nanti dari wilayah kabupaten lain yang belum ada SMA-nya mereka akan ke Nabire, Pak Guru?
1: Ya, jadi setiap tahun itu ada. Contoh, kabupaten kita terdekat Dogiyai. UGA itu kan SMA cuma dua, SMK cuma satu.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang di Dogia itu misalnya daya tampung sudah cukup, sudah melebihi, maka kelebihannya biasanya ke Nabire.
0: Iya.
1: Ah, kemudian ada yang bilang ah daripada sekolah di Dogia, ya sebaiknya ya langsung begitu selesai SMP langsung ya ke Nabire itu memang ada setiap tahun selalu ada.
0: Iya.
1: Dan tahun ini pasti ya pasti akan ada, dan itu memang bisa masuk di jalur afirmasi. Di Nabire biasanya berdasarkan ya mungkin nilai kemampuan hasil tes ya itu.
0: Oke.
1: Demikian.
0: Baik. Ya Pak Guru, karena ini sudah tahun ajaran baru, sudah tahun ini sudah mulai ya, sudah akan dimulai. Ya. Dan berharap agar siswa bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya. Tidak sampai putus sekolah,
1: ya.
0: Dan lain sebagainya ini. Ada himbauan dari Pak Guru, silakan.
1: Betul. Jadi yang pertama, ya kami dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan berharap, mengharapkan kepada setiap orang tua murid untuk tetap kita akan tetap kita patuhi ya aturan-aturan SPMB yang dikeluarkan oleh kementerian, sampai terjadi hal-hal yang di luar dari ya dari keputusan kementerian ini yang paling pertama. Yang kedua, setiap anak yang selesai dari salah satu satuan pendidikan baik itu SD, SMP, SMA, SMK wajib melanjutkan pendidikan yang jenjang yang lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Ini harapan-harapan dari kami sehingga tidak boleh ada yang putus sekolah, kemudian putus kuliah, tinggal-tinggal. Nah, ini kan sama saja kita semua berharap ya tidak boleh terjadi.
0: Yeah.
1: Ya ini kan kehilangan masa depan.
0: Betul.
1: Jadi Provinsi Papua Tengah itu hadir untuk ya hadir juga untuk ya masyarakat Kabupaten Nabire, terutama adik-adik generasi muda ke depan.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, Bapak, selamat pagi. Terima kasih. Selamat bertugas.
1: Selamat pagi. Terima kasih.
0: Ya. Bapak Victor Tebai, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire sudah bersama kita pagi ini untuk memberikan informasi terkait tahun ajaran baru di tahun ini. Ya, tadi ada statement dari Pak Victor, ternyata jumlah putus sekolah itu cukup tinggi ya. Bisa disebabkan karena ya tadi itu. Jadi pelajar atau siswa tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, mungkin disebabkan karena biaya ya atau kurang dukungan dari orang tua sehingga anak-anak tinggal-tinggal saja begitu ya, tidak melanjutkan pendidikan. Ini yang menyebabkan jumlah anak putus sekolah masih cukup tinggi. Anda pernah lihat datanya ya di Papua itu? Ada beberapa provinsi ya dan kabupaten yang jumlah anak putus sekolah ya masih tinggi. Kami cukupkan ya pendengar, tadi ada yang mau bergabung tapi waktunya tidak banyak ya. Karena Pak Victor tadi sebenarnya ingin menunda ya obrolan di acara Halo RRI pagi ini, tapi karena saya bilang ini penting juga untuk masa depan anak-anak sekolah begitu ya. Jadi beliau bersedia. Ya, saya Hari Gunawan dan rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Selamat pagi pendengar, kita jumpa kembali di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat, sampai jumpa.
2: Sekian Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
3: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, pendengar, kita sudah bersama di Halo RRI. Halo RRI lainnya dapat Anda dengarkan setiap Senin ya pukul 9 pagi hingga selesai, juga Rabu serta Jumat pukul 9 hingga selesai. Ya. Baik, kami ajak Anda pendengar di hari ini pukul 10 ya seperti pada hari-hari sebelumnya. Kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila setiap hari pukul 10 waktu Indonesia Timur, kecuali pada hari Minggu ya, karena siaran ibadah Minggu pagi. Sementara saat sekarang sudah pukul 10 lebih 2 menit ya. Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Di hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026. Ya, cuaca masih berawan ya, beberapa bagian nampak menebal. BMKG menyebutkan informasi perakiran cuaca hari ini berpotensi hujan ya, dominan hujan. Untuk siang dan malam masih berpotensi hujan hingga dini hari. Anda yang beraktivitas di luar rumah dan mobilitasnya tinggi ya, seperti yang berkendara, untuk selalu mengutamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru, dan membawa perlengkapan diri ya, untuk menghindari terpaan air hujan secara langsung dan potensi-potensi kecelakaan lainnya, termasuk antisipasi aksi kejahatan di jalanan. Seperti pagi tadi ada pembegalan terhadap salah satu guru ya, yang ingin ke tempat kerjanya tapi di perjalanan dibegal ya, atau dirampas sepeda motornya. Salah satu guru TK ya. Baik pendengar, kami temani Anda di acara berikutnya, musik dan informasi. Kami sudah siapkan beberapa informasi menarik untuk diketahui, diselingi dengan tembang-tembang hiburan berbagai penyanyi. Diawali satu tembang dari Ruth Sahanaya.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nabire, di mana saja Anda berada. Kami mohon perhatian Anda untuk kami bacakan 2 buah berita panggilan. Rilis panggilan yang pertama dari Pengadilan Negeri Nabire, Pengadilan Agama Nabire, nomor 63/PDT.G/tahun2026/PA.NBR. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026, saya Fatma Ibrahim, SHI, sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nabire, atas perintah Hakim dalam perkara nomor 63/PDT.G/tahun2026/PA.NBR, telah memanggil Muhammad Riko Saputra bin Rusman, tempat dan tanggal lahir, Kendari 29 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan operator alat berat, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Perintis atau kios samping SMP 2, RT 09 RW 01, Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Nabire, Jalan Mandala Bumi Wonorejo, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erni Saptia bin Muhammad Samsul, sebagai penggugat melawan Muhammad Riko Saputra bin Rusman, sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Panggilan kami ulangi, oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini sangat saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Nabire. Jurusita pengganti tertanda Fatma Ibrahim SHI. Ya, pendengar, rilis panggilan yang kedua, nomor 62/PDT.G/tahun2026/PA.NBR. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026, saya Fatma Ibrahim SHI, sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nabire, atas perintah Hakim dalam perkara nomor 62/PDT.G/tahun2026/PA.NPR tanggal 13 Mei 2026 telah memanggil Mar Sofyan bin Antonius Sumendap. Mar Sofyan bin Antonius Sumendap, tempat dan tanggal lahir Manado, 29 September 1984. Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Jalan DE Sian Mamuribo atau belakang rumah Pak Iskandar, RT 05 RW 01, Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Nabire, Jalan Mandala Bumi Wonorejo. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sarina alias Sarina binti Laidu, Sarina alias Sarina binti Laidu sebagai penggugat melawan Mar Sofyan bin Antonius Sumendap sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah 09 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Nabire. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Jurusita pengganti tertanda Fatma Ibrahim SHI. Ya, pendengar, itulah dua buah rilis panggilan yang sudah kami bacakan di ruang dengar Anda, dan kami masih menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu hiburan berikut ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar dari Pro Satu Nabila di mana saja Anda berada. Di hari ini, di hari Senin 18 Mei 2006 ya, di awal beraktivitas ataupun hari kerja. Tentunya apa yang Anda laksanakan atau Anda giatkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jumpa dalam Nabila Lintas Siang bersama saya Menu Samberi dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Ada rekan Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore nantinya di Nabire Lintas Siang dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Senin Anda. Kita jelang pukul 12 nantinya ada acara musik tradisional dan budaya. Anda juga dapat ikut berpartisipasi dalam acara ini. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Musik dan informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nantinya di pukul 12 tepat waktu Indonesia Timur. Kami awali dengan informasi haji ya, di mana jemaah haji Indonesia diperingatkan agar berhati-hati menggunakan media sosial selama berada di tanah suci.

0: Imbauan ini disampaikan menyusul aturan ketat pemerintah Arab Saudi terkait dokumentasi dan publikasi di ruang publik. Disampaikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, Iksan Marsa, yang diterima pada minggu kemarin ataupun pada hari minggu kemarinnya di 17 Mei 2006. Menurut dia, Arab Saudi memiliki aturan ketat terkait dokumentasi dan penyebaran konten di media sosial. Oleh karena itu, jemaah diminta memahami batasan-batasan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Iksan lalu menjatuhkan kasus warga Indonesia yang kedapatan mendokumentasikan individu di Saudi tanpa izin. Menurutnya, larangan tersebut tidak hanya terkait pengambilan gambar individu. Ini juga berlaku untuk dokumentasi kawasan sensitif seperti area pemerintahan, privasi warga, dan lokasi tertentu di sekitaran kawasan suci. Iksan juga meminta ketua kloter dan petugas pendamping untuk aktif mengingatkan kepada jemaah soal penggunaan telepon seluler dan media sosial. Terkait jemaah yang tersangkut masalah hukum, penanganannya menjadi kewenangan Konsul Jenderal RI Jeddah bidang perlindungan warga negara Indonesia. Meskipun petugas penyelenggara ibadah haji tetap memberikan dukungan dan koordinasi selama proses hukum berlangsung.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Nabire siang ini.

0: Rahman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satya Wiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik. Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.
1: Nabire siang ini.

0: original.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan?
2: Mm-hmm.
1: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang dengan daerah di Pro Satu Nampir di mana saja Anda berada. Senang sekali di siang hari ini jumpa dalam acara musik tradisional dan budaya Papua ataupun Indonesia secara umum. Ya, di hari ini untuk edisi hari Selasa 18 Mei 2006 bersama saya Manusia Mary dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 1 siang dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. 0984 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan sudah ada yang terhubung, kita jemput saja. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu ya. Internasional Daerah Lae Manu.
0: Iya, selamat siang kembali Lae Luhut.
1: Iya Lae, ini cuaca cerah.
0: Oh, cuaca cerah di Tapanuli Utara.
1: Wow. Iya.
0: Di sini mendung ya dari pagi.
1: Mendungnya berarti sudah berbalik ke sana. Cuaca dari sini ke sana ya.
0: Boleh boleh. Iya,
1: seperti minggu-minggu kemarin itu mendung-mendung di sini. Sore datang hujan.
0: Tukaran ini.
1: Iya, tapi sekarang sudah mulai cerah.
0: Oke.
1: Okay. Ya tentu kita semua sehat, semangat dan ceria selalu.
0: Ceria selalu.
1: Iya betul. Oke, aku mau dengerin lagunya ini. Dari abangnya Judika.
0: Dari abang Judika.
1: Wow. Iya, Erik Sihotang.
0: Erik Sihotang.
1: Iya. Judulnya Kamnekca.
0: Kamnekca.
1: Iya, lagu Karo.
0: Lagu Karo. Wow.
1: Iya. Walaupun aku tidak ngerti, cuman enak lagu ini.
0: Lagu
1: suara lagunya.
0: Oh, Kamnekca.
1: Iya.
0: Itu bahasa apa?
1: Bahasa Batak.
0: Bahasa Karo. Batak.
1: Iya, walaupun aku enggak ngerti, cuman enak aku dengar itu lah.
0: Boleh. Nanti ngertinya dari belakang.
1: Enggak ngerti aku bahasa Batak Karo, cuman aku sering dengerin bahasa Karo.
0: Oh.
1: Batak Karo. Enak didengarnya.
0: Baik, baik.
1: Iya. Itu abangnya jadi dia dengan nyanyi. Iya, oke. Okay. Salamnya yang pertama buat Lemanu, selamat bertugas kembali dan tetap semangat.
0: Pasti.
1: Terus ada juga Diren, Kenja, ada Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus, Bunda El, Nana Pika, Pak Junedi, Bang Sutra Kamoro, Bang Rosa Mudi.
0: Iya.
1: Sama Lai Arisani dan Lai Perdinan Silalahi dan juga Pak Yoman di Bulele. Dan buat tema-temanya lah Lai dimanapun berada yang lagi bantu selamat mendengarkan. Sudah ketemu lagunya itu Lai?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ini cuma buat Lai Manu, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat yang musik personal daerah. Terima kasih.
0: Horas,
1: menjual juga.
0: Horas. Iya. Bang Luhut dari Tapanuli Utara. Di belakangnya ada. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Mano.
0: Ah, selamat siang, orang Karadiri satu.
2: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati Kak Mano.
0: Amin, makasih, Mama Bagus.
2: Nah, aku mau dengar lagu dari Maluku Utara, judulnya Nusa Niue.
0: Nusa Niue, baik.
2: Kalau nggak
0: ada.
2: Oh, ada, ya sudah. Kalau nggak ada, kan aku mau bilang 7 ditambah 7, tapi kalau ada ya nggak apa-apa. Salamnya buat yang baru lewat, Abang Ruhut. Terima kasih senggolannya. Ini saya senggol balik karena di Napire ini mendung-mendung ini. Mudah-mudahan gak kepleset nanti pegangan kuat-kuat.
0: Harus pegangan biar tidak jatuh.
2: Terus buat Senja, Pak Dede dan Budi Gepreknya Mama Wahyu, Mama Siva, terus buat Diren, Putra Aremai kemana kak ini nih? Lama-lama lagi. Ini jangan-jangan dia ngumpet di bawah gunung kah?
0: Lagi hilang di mana?
2: Iya, hilang di dalam bumi ini, aduh. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, terus buat Mbak Fitri sama mbahnya Bunda Novel Putri Kacang, Bunda Puja, semua ucapannya selamat siang, semoga sehat selalu. Terus buat yang jauh sana, putra-putri Komoro, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri. Tak lupa juga yang ada di Manado sana, Nona Vika. Semoga sehat Nona Vika sama Bunda El. Terus buat yang di Jambi sana, ada Teh Jamila, Teh Hamel, Abang Nasron, Abang Yusuf. Semua-semua sehat selalu.
0: Iya.
2: Tak lupa juga buat Inso Sambi, Putri Koridor Mak Sumarum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel. Terus buat Pak De Arema, Bung Aku Diomi, Putra Wanggeri, Putra Ronggayua, Putra Putri Intan, Putra Putri Leo 9, ucapannya selamat siang juga. Terus buat Abang Mansar Mansur, Ikaradiro, Pame, Upa Valen, Putra Oseng. Terus buat yang di Legari sana, Putra Tunggal Mas Warok sama Mama Rendinya. Di Topo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Pulono sana ada Pak Alek, Pak Kris, Ibu Rosi Sepiori, Mama Vero di Biak, Mama Lani di Arui, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat Pak Nyoman, terus buat Abang Junaidi, Abang Mahmud, terus buat Abang Duh juga. Pokoknya semua yang ada di Tapanuli, Banjarmasin, semua yang selalu mendengarkan acara acara musik tradisional dan budaya RRI Nabire, semua selamat siang dan sehat selalu. Buat Kak Manonya, sementara itu dulu.
0: Okay.
2: Terima kasih, jalur saya kembalikan.
0: Terima kasih juga, selamat siang. Salam sehat selalu buat Mama Bagus ya, dan tentunya selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesehariannya. Ya, masih di musik tradisional dan budaya Indonesia. Di siang hari ini kami temani Anda dengan tembang-tembang pilihan dari berbagai daerah di Indonesia untuk hari Selasa Anda. Di belakangnya Mama Bagus. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Kakak Manu yang ganteng. Ini Amo.
0: Nah, selamat siang. Amo yang paling cantik ya.
3: Terima kasih. Supanggil Amo. Amo cuman goyang.
0: Ah, Amo su goyang sedikit itu. Semantap itu.
3: Ya, tidak apa-apa. Ya. Amo minta lagunya Tanjung Tanah Merah.
0: Tanjung Tanah Merah. Siap.
3: Ya, baru. Oh, salam buat Mama Korsana selain.
0: Selamat siang, Nenek Kori.
3: Ya.
0: Di kiosnya.
3: Ya, selamat siang saja dari Nenek. Ya. Salam buat Mama Rahel,
0: ya,
3: Bapak selamat. Rahel. Yang ganteng Bapak Natal Korsana, ada selain, dari Jaya Pura.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Salam buat Mama Bagus, Arema, Diren, Pali Arema. Ya. Salam bagus Mama Samberi, Bapak Samberi, kakak yang di SPB.
0: Iya, terima kasih.
3: Ya, kakak suster tiga-tiga semua yang ibu guru. Terima kasih.
0: Itu yang baru tahu itu yang ibu guru, itu yang bungsu.
3: Ya, itu lagi. Ya, salam buat keluarga di sama Busa, Kali Bobo, Kimi, semua yang datang.
0: Iya.
3: Iya. Salam lagi buat Mama Yoweni, Mama Roma Ropen.
0: Nenek Roma Ropen.
3: Ya, itu lagi. Ya, buat salam lagi Mama Nopek, Kakak Ros, Bunda Puja. Tadi masa telepon baru, dia tanya saya. Tapi jangan, acara itu bagus. Iya, dia kese, itu yang dia suruh saya, Kakak M. Tigi.
0: Siap, terima kasih.
3: Salam lagi buat Aku Diomi, Putra Putri Komoro, Mama Ros, Mama Pero. Semua saja. Yang di Bagar, yang di Oyehe, yang cantik, yang ganteng-ganteng. Salam gambar Kakak Yance.
0: Iya.
3: Kakak Yance Korwa.
0: Kakak Yance Korwa.
3: Iya, itu lagi.
0: Mungkin ada lagi libur,
3: Kak. Kakak Yance. Om Jawan sekeluarga. Ya, pakai masa aja. Lagunya ditunggu, terima kasih. Itu memberkati
0: kata mama. Terima kasih. Iya, Amo Windesi dari Densipur. Sanoba ya, batas kota. Tanjung Tanah Merah ya. Yokari dari Kampung Yokari. Kan kita dengarkan bersama-sama. Oke, sudah ada 3 lagu dan 3 penelpon kami terima di siang hari ini. Mari kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ya. Tembang yang sudah dipilih dan di request dan juga tentunya salam hangat di siang hari ini dengan cuaca nabire yang terpantau lagi mendung ya. Semoga dengan cuaca ini ya, tidak menghambat segala aktivitas yang kita laksanakan, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: kaget tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
0: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
1: dilebay, apaan sih?
0: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Nabire siang ini.

Abire siang ini. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Madison Wine a Carogas y a Baligue.

0: Pendengar dan sambun lawas hasa-hasa pante ya, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia di hari ini di edisi hari Senin 18 Mei 2006. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasinya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat siang bagi Anda. Sekaligus kami ajak Anda, kita jalan penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Yannick Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside
1: the box. Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Well, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner is Italy's. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8. Dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat kelima klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Jugo Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa yang menurut saya, jadinya juga sangat tinggi, saya melihat

0: Cavani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandão di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Tapi saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
0: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
2: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
0: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrat untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
3: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer GOR terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi, Reynald Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih ini luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk tim Manajer Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar-kabarnya buat gelarnya, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang pertama kali di Indonesia.
4: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini, sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner-up, memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama, nah, kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia.

0: Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya baik pendengar, demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga telah kita lalui bersama. Ya, jarum jam di studio menunjukkan pukul 13:36 waktu Indonesia Timur. Senang sekali jumpa di siang hari ini ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Senin 18 Mei 2006, bersama-sama Lisan Berry dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore nantinya dengan acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 0984 dan juga di via WhatsApp di 0813-5494-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat Romano.
0: Selamat siang Putra Tunggal.
1: Atau Romano?
0: Ya.
1: Silakan. Saya berumur minta maaf, dengan bila jari saya ini ngawur saja ini. Di radio saya tidak anu, radio saya tidak siaran.
0: Lagunya kenapa? Radionya
1: tidak siaran.
0: Tidak ada siaran?
1: Ya, keborosak saja, tadi ada, maaf, tadi ada.
0: Oke.
1: Tempoh saja. Itu sudah masuk belum?
0: Sudah, siapa?
1: Oh, ya, Pak Mabagus.
0: Ini yang buka pintu Putra Tunggal.
1: Oh ya, oke. Salam-salam ke sana.
0: Boleh, silakan.
1: Parema, Arema. Jadi tamu lagi Mama Teguh, selamat siang dan selamat istirahat. Yang dilihat Mawaro Ibu Zaman Mas Anda juga selamat siang dan selamat istirahat. Lagunya Konco Turu Mendung-Mendung.
0: Konco Turu. Pas mendung ini.
1: Iya. Oke, terima kasih Manu. Sampai ujung acara.
0: Oke, kembali kasih juga buat pembuka pintu kita di siang hari ini. Ada orang legari ya, Putra Tunggal, yang sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini ya, di via WhatsApp. Ada siapakah? Halo, selamat siang Bro Dang.
2: Iya, halo, selamat siang Bro Dang.
0: Kita. Selamat ya, siang Senja.
2: Selamat siang juga.
0: Kabar baik nih.
2: Alhamdulillah baik, Kak Mane juga ya.
0: Iya. Ya.
2: Buka pintu siapa Kak?
0: Baru yang kedua ini, yang buka pintu.
2: Oh, kedua.
0: Putra Tunggal.
2: Oh, Putra Tunggal, iya. Mama Bagus belum masuk toh? Berarti belum. Mama Bagus, anu. Dia dan Yuhut dan sehat selalu. Bapak aku Diomi, salam hormat juga. Kak Manonya ya kak ya.
0: Iya.
2: Selamat, bahagia. Sampai nanti menjelang hari yang ditunggu-tunggu.
0: Amin, makasih.
2: Undangan nih Kak Mano ya.
0: Pasti.
2: Pasti, ya. Lagunya dari Ajeng kak.
0: Dari Ajeng siapa?
2: Fabria.
0: Ajeng
2: Fabria. Sejauh mungkin.
0: Sejauh mungkin.
2: Iya.
0: Ajeng Fabria. Ada.
2: Iya. Oke kak. Lagunya ditunggu. RRI Jaya di Udara. Makasih.
0: Kembali kasih juga buat Senja yang sudah bergabung. Ajeng Fabria ya. Sejauh mungkin. Ya, masih ada di belakangnya Senja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Kak Mano.
0: Dangdut adalah kita yang ditunggu-tunggu.
3: Kak Mano, saya mau curhat ini.
0: Oh, boleh.
3: Ya, itu tuh enggak ada siaran. Dia suntuk, enggak taunya masuk duluan.
0: Katanya enggak ada siaran.
3: Mungkin itu bagaimana ya kak, kapan hari itu saya juga begitu. Saya kotak-kotik radionya enggak tahu, enggak kira radio yang rusak, enggak tahunya dari sononya.
0: Iya, radionya baik.
3: Kadang-kadang geser sedikit begitu aja kita enggak dapat kak.
0: Iya.
3: Kak Mano, saya mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano.
0: Amin, terima kasih.
3: Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Cak Dikin.
0: Cak Dikin.
3: Ha-ha. judulnya Mendem Wedoan.
0: Mendong
3: Wedoan.
0: Wedoan.
3: Terus salamnya buat yang jauh dulu, buat yang di Timika sana, putra putri Komoro, putra putri Leo 9, putra putri Intan, Upami, Kabang Masar Mansur, Opa Valen, tak lupa juga buat Yusuf Sambi, putri Koridor, Mama Su, Mama Rumbrawer Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, Bung Aku Diumi, Pak Di Arema, Paman Yuteni, tak lupa juga yang di Jakarta sana, Tehria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, tak lupa juga di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jambi ada Teh Jamilah, Teh Amel, Abang Yusuf, Abang Nasrun, ucapannya selamat siang. Di Tapanuli ada Bang Ruhut, Abang Junaidi, di Banjarmasin, Abang Mahmud, ucapannya semua selamat siang. Bapak Nyoman, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Senja Sudah, terus buat Bapak dan Mama Teguh, Putra Arema, Bung Aku Diomi Sudah, Putra Tunggal Sudah yang di Topo sana. Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Terus buat Mas Warok sama Mama Rendinya, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan. Tak lupa juga buat Bunda Novel sama Bunda Puja Putri Kacang, ucapannya selamat siang. Pendengar pemerhati, kru-kru Pro 1, Pro 2, yang lagi bertugas seperti Kak Manu, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa santap siangnya. Buat Kak Manunya, Kak Manu Arema ini kemana ya? Siapa tahu Kak Manu ada info kah?
0: Ah, juga sama, mungkin lagi sibuk.
3: Iya, mungkin lagi tanam jagung kah? Kita kalau tidak dengar Arema ini, dunia ini rasanya hampa.
0: Dengan Amu.
3: Arema, kau dengar tidak? Hatinya Mama Bagus sih hampa, kau tidak ada suara ini. Direm juga, kenapa iya. Ini SPT ini sepi-sepi sekali.
0: Lagi sepi, orangnya kemana ini?
3: Semoga sehat selalu walaupun sepi. Kalian-kalian semua doa dari Mama Bagus sih, kalian semua harus sehat.
0: Amin.
3: Terus Kak Manu, jalur saya kembalikan lagunya, ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih juga buat orang Karadiri 2 Mama Bagus yang sudah bergabung di WhatsApp. Halo, selamat siang Prodang. Halo, selamat siang Prodang.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang ini. Ini agak terlambat ya, tapi pas juga karena RRI digital ya.
4: Iya, lambat karena hujan.
0: Tapi semangatnya tidak lambat ya. Semangat tetap melaju. Selamat siang, orang Sulawesi Tengah ini.
4: Iya, hujan di sini, makanya lambat.
0: Oh, hujan di Pulau Sulawesi, Nabire menyusul.
4: Iya, hujannya sementara hujan ini, oke.
0: Nabire juga lagi mendung. Silakan Bang.
4: Lagunya, lagunya saja ya, Bang. RT5, RT3, Medan.
0: Oke, yang di sebelah itu.
4: Iya, nomor rumahnya 10.
0: Nomor rumahnya 10, orangnya di mana ini?
4: Iya, lo, cinta. Kota-kota mana satu tugas selalu bersama keluarga rumah. Terus ada Mama Bagus tadi ya. Selamat siang Bunda ya, keluarga rumah. Ada Mama Ayu, ada Kang Olan, Mama Nopil, Mateku, ada Irene, ada Jakarta, ada Bogor, ada Ale, ada Iwan, ada Bung Leman, ada Melani, ada KPM Masohi, ada Baida di Supe, ada Putri Senja. Semuanya tanpa terkecuali sama tiang pembahasan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Siang kembali juga buat orang yang dari luar Papua ini yang sudah bergabung, Bang Nasrun. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami di siang hari ini dalam acara Prodangdut dangdut adalah kita, acara kesayangan kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Ya, selamat siang Amo.
0: Selamat siang juga Amo yang paling cantik.
5: Yo, sama-sama. Lalu masih tinggal dengan Bapak dan Mama Dora.
0: Betul itu, dia ada ya, sementara.
5: Pulang tuh bilang salam dari Amo.
0: Oke, siap.
5: Mama dan Bapak dan juga salam dari Amo. Yo. Amo minta lagunya Ada Insos.
0: Ada Insos, memang.
5: Yo. Ada orang jawab itu. Ya, Rena tidak masuk, ke?
0: Iya, tadi mau bagus.
5: Ren juga tidak masuk. Loh, kakak Mali yang masuk, Bal. Ya, kamu salam buat Mama Bagus, Senja, Arema, Pali Arema, YSPC.
0: Kamu sudah masak, kah?
5: Sudah lagi.
0: Sudah amo lagi. Kamu masak apa ini?
5: Ada apa tuh Mama Dirai, gak ada goreng ikan dalam.
0: Ah, ikan, pas ikan. Itu.
5: Pulang ke setau buat Nenek Kori, dia baru setelah ikut baru. Ya. Salam bagi Bakal Diomi.
0: Iya.
5: Yang duduk ini.
0: Siapa?
5: Ada Bapak Tua, Om Wanggar.
0: Tandanya
5: Pakam Pengisi.
0: Baik.
5: Iya.
0: Orang Wanggar ada turun ini.
5: Itu lagi.
0: Selamat siang.
5: Iya, siang juga. Salam untuk kakak-kakak dan di rumah semua. Salam buat kamu, Bapak dan Mama. Nama Antu, salam.
0: Iya.
5: Pulang itu salam.
0: Siap.
5: Iya. Iya, salam bagi buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Persana datang udah monitor.
0: Nenek itu tetap.
5: Iya, Mama Rahel. Iya, salam bagi buat Tete Abung di batas kota.
0: Selalu monitor juga Tete Abung, selamat siang.
5: Iya, Tete Abung. Iya, buat Alek di Pulau Nau, Pak Martinus Sanoba. Buat semua saja, yang cantik, yang ganteng-ganteng, semua yang diri-diri bangsa masian saja.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja dulu. Kamu lupa, kalian buat Bunda Puja, Kakak Roslin, Mama Nopel.
0: Iya.
5: Mama Dansen, semua semua.
0: Iya.
5: Yo, ini yang kakak yang ganteng ini, Kakak Aris. Yo, yang itu ada salam itu.
0: Oke. Okay.
5: Ya, salam bantuan semua di rumah sih itu. Ya, siap. Itu saja. Terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Siap. Kembali kasih juga. Amo Windesi dari seputaran Sriwini ya. Sriwini masuk ke kota, di batas kota situ ya. Dan Sipur. Kita dengarkan dulu beberapa teman berikut ini. Atau kami terima dulu satu penelpon ya. Sebelum kita hadirkan teman-teman dangdut pilihan siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Manu.
0: Selamat siang dari Manado.
6: Manado menyapa.
0: Ini tanpa bapedis-pedis ini, orang. Aduh, makan siang ini bagi deng dabu-dabu ini.
6: Wah, aku dengar ayur itu. Ikan bakar,
0: ikan fuku.
6: Ikan fuku, ikan bakar.
0: Nanti habis itu baru bacari itu ikan nike.
6: Iya, betul.
0: Di tondan itu ikan nike.
6: Ikan nike kalau bikin
0: kedera. Aduh, mantap itu.
6: Nanti bilang ikan teritori, ikan nike guri-guri itu.
0: Ikan teritori itu yang udah cari. Selamat siang, Bunda Yes. Apa kabar?
6: Bapak sehat bahagia.
0: Amin.
6: Puasa cerah, orangnya ceria.
0: Di Manado panas kah?
6: Panas ini.
0: Panas, ya ampun.
6: Di Manado pusat, tapi ini kampung Bunda di Tondano ini. Panas.
0: Sama-sama dekat dengan laut, cuma Nabire hari ini agak sedikit mendung.
6: Mau bilang mendung sini, bagaimana? Mau bilang panas, tak ada matahari. Mau bilang mendung, tapi cuaca cerah.
0: Nanti tanya Jo, Pak itu BMKG. Iya,
6: Iya, BMKG. BMKG bilang tadi malam hujan-hujan, betul tadi malam. Ini BMKG saya nggak dengar tadi di RRI Manado.
0: Manado.
6: Nggak ada monitor tuh pagi.
0: Masih tidur.
6: Iya, masih tidur memang.
0: Iya, silakan Bunda.
6: Lagu dari apa? Ayah, apa itu goyang?
0: Goyang dompet.
6: Bukan, bukan. Aduh, goyang dumang atau yang dumang sudah?
0: Yang dumang, oke.
6: Ya. Ini mana saya penelpon ke berapa ini?
0: Penelpon ke 6 ini.
6: Bunda. Oh, pelatih gimana ada bilang sadiki jo?
0: Sadiki jo. Dah saja bagi, jadi bunda ke 6 ini.
6: Ya, sama dia ke berapa? Yang penting mana ada bilang ada hadir.
0: Ada hadir, ya, kan? Mantap.
6: Ibu kamu apa pertama buat sendiri Manuel yang sedang bertugas selamat siang. Salam penuh sehat damai selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah amat terlebih orang tua di rumah.
0: Iya, terima kasih.
6: Lanjut yang dijauh-jauh dulu. Ada Pak Junaidi di Teluk Ambon manis. Salam kasih salam hormat salam sehat dan Afrika juga di Manado. Bang Luhut juga di mana kata itu Bunda jelit sama Bang
0: di Luhut. Tapanuli Utara.
6: Ya, Tapanuli Utara Bang Luhut. Ada Pemindah Bogor. Ada Pak Jerry di Jogja. Yang ada juga di Timika sana. Ada Putra Putri Kengor semuanya. Salam sehat. Ada Senja Mama Bagus. Ada Amo Lendesi atau Mama Rahel. Ada ibu, ada mama Ayu, mama Novel, Kakak Diren, ada Wulan, semua-semua sudah yang menyatu di RRI Nabire yang dipandu oleh orang pesan dari Imamia. Salam kasih salam sehat semua jadi keluarga masing-masing. Salam usaha, lancar-lancar usaha, semua-semua lah tidak terkecuali. Salam sehat semua untuk dari Imamia yang sedang bertugas. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, salam baik juga dari Papua Tengah, Nabire ke Sulawesi Utara, Manado. Ada Bunda Els yang sudah bergabung. Goyang Dumang. Baik, ini kita dengarkan dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok ya, di acara Pro Dangdut di _ RRI Pro 1. Ah, maksud kami di @RRI Pro 1 _ Nabire yang sudah bergabung. Ada Dirga, ada Kifli ya, ada Whiteheart, ada Celomit, dan juga ada AKW yang sudah bergabung. Yang terima kasih untuk like-nya. Katanya Om Manu selamat siang, mau kirim salam buat kakak Hengki Samberi di Jayapura yang lagi monitor. Oke, baik, dapat salam ini ya, kakak Hengki Samberi di Jayapura. Ada Bang Haji Smuha ya, ada Lin, dan juga ada Bang Ivan Van Dem. Katanya selamat siang Pro Dangdut, selamat bertugas ya Manu, request hujan ya dari Eri Susan. Oke, nanti kami akan siap. Dan juga ada Rafli yang sudah bergabung. Tetap berdangdut ria dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nabire siang ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Nabire siang ini.

0: Pendengar kami cukupi dulu untuk acara Prodangdut dan putra kita di hari ini, di hari Senin 18 Mei 2006. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok hari, ya, dalam acara dan waktu yang sama dan momen-momen berdangdut bersama. Selamat sore bagi Anda dan selamat beraktivitas.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore pendengar RRI Persatuan Nabi dari mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Program 1 Nabi Re. Karena informasi dan inspirasi, jalan-jalan di studio menunjukkan pukul 15.08 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran kami dan masih bersama saya Manusia Mbiri Penyeranda dan juga rekan Abjen Adam di teknik. Masih menemani Anda hingga nantinya di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur jam 6 sore nantinya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan. Antara lain di pukul 16 nantinya ada penyampaian warta berita daerah sore. Hilal 1 Zulhijjah 1457 Hijriah di Papua tidak terlihat akibat kondisi cuaca berawan dan adanya penghalang di lokasi pengamatan. Pemantauan hilal ini dilaksanakan tim Rukyatul Hilal Provinsi Papua bersama Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG Wilayah 5 Jepura di Bukit Heloyoyobe Sentani, Kabupaten Jepura pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Bukit Heloyoyobe Sentani menjadi salah satu dari 88 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Ketua tim Rukyatul Hilal Provinsi Papua, Hendra Yulia Rahman, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil hisab, posisi hilal semuanya sudah berada di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria Imkanur Rukyat. Ditambahkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hilal tidak berhasil diamati pada sore hari tersebut. Pertama, kondisi cuaca berawan, dan yang kedua yaitu obstacle atau penghalang berupa bukit maupun hutan di arah fokus pengamatan. Sebelumnya, Hendra menyampaikan bahwa secara astronomis posisi hilal di Indonesia mulai dari Merauke hingga Aceh telah berada di atas kriteria Imkan Rukyat. Ia juga mengharap ataupun berharap hilal dapat terlihat di Papua sebagaimana pengamatan sebelumnya yang sempat mencatat keberhasilan pengamatan di titik pantau yang sama.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Nabire sore ini.

0: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satya Wiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik. Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000. Sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian Kartu Rencana Studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.
1: Nabire sore ini.

0: Pendengar, semangat membangun budaya membaca kembali digaungkan dalam peringatan Hari Buku Nasional di Kabupaten Lebiri, Papua Tengah pada minggu kemarin, ataupun hari Minggu 17 Mei 2006 kemarin. Berbagai komunitas literasi dan anak muda berkolaborasi menggelar kegiatan kreatif bertajuk Bertubuh Buku di Komoke Kopi depan RRI Lebiri. Kegiatan ini diinisiasi oleh Forum Pegiat Literasi Papua Tengah bersama Noken Buku Club Kolektif Streop dan Komoke sebagai upaya menghadirkan ruang literasi yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda dan anak-anak di Papua Tengah. Beragam aktivitas edukatif dan kreatif mewarnai acara tersebut, mulai dari sharing bacaan, bazar buku, kelas mewarnai, kelas merajut, hingga performance reading atau baca nyaring yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Suasana hangat dan penuh antusias terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Anak-anak muda, pegiat literasi hingga masyarakat umum tampak aktif ikuti setiap sesi yang digelar. Anggota Noken Buku Club Husnul Khotima Rahan Yamtel menyatakan bahwa kegiatan itu lahir dari kepedulian bersama terhadap masih rendahnya budaya membaca di Papua Tengah, khususnya di Nabire. Menurut dia, kolaborasi lintas komunitas menjadi langkah penting untuk memperluas ruang literasi sekaligus memperkenalkan buku kepada masyarakat secara lebih santai dan inklusif. Dinilai perkembangan teknologi digital saat ini seharusnya tidak membuat minat membaca semakin menurun. Justru masyarakat perlu membangun kembali kesadaran bahwa membaca menjadi bagian penting untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Husnul juga mengungkapkan bahwa Noken Buku Club selama ini rutin melakukan donasi buku setiap bulan kepada anak-anak. Selain itu, mereka menyediakan buku gratis dalam Noken yang dapat dibaca masyarakat di ruang publik atau tempat nongkrong.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1. Yeah.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Di tengah tantangan geografis, pembangunan Koperasi Merah Putih terus dipercepat di Nabire, Papua Tengah.
3: Kendala khususnya pengiriman material. Material-material ini tidak seperti yang di daerah Kalimantan masih mungkin memungkinkan atau Sulawesi, Ambon, Papua pun.
2: Kepolisian daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makini, Kabupaten Nabire.
4: Distrik Makini, Kampung Lagari Jaya. Tentu ini prospek ke depan buat masyarakat sangat bagus.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program A1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2006 bersama saya Manu Samberi, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dengar kita ke berita yang pertama, di tengah tantangan geografis pembangunan Koperasi Merah Putih terus dipercepat di Nabire, Papua Tengah. Program ini diharapkan menjadi pusat perputaran ekonomi baru bagi masyarakat kampung dan mendukung ketahanan pangan daerah. Berikut laporan reporter Nur Febrian.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara nasional melalui video conference yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Nabire, kegiatan berlangsung di SP2 Kalisemen Distrik Nabire Barat dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran TNI dan Polri. Program Koperasi Merah Putih disiapkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kampung melalui unit usaha, simpan pinjam, hingga dukungan ketahanan pangan. Namun pembangunan koperasi di Papua diakui memiliki tantangan tersendiri. Komandan Korem 173 Prajafira Braja Brigadir Jenderal TNI Vivin Alfianto menjelaskan, tantangan distribusi material pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua serta harapan program tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kampung.
3: Ada kendala memang kita, ada kendala khususnya pengiriman material. Material-material ini tidak seperti yang di daerah Kalimantan masih mungkin memungkinkan atau Sulawesi, Ambon, Papua pun tidak semuanya kesulitan seperti kita. Yang seperti di mungkin yang di daerah-daerah mudah dijangkau oleh khususnya kapal, jangan mungkin ngambilnya dari Surabaya. Kita ini posisi kalau dilihat dari letak geografis kita itu melingkari kepala burung dulu loh. Nah itu butuh waktu. Itu kalau lagi angin bagus kita sebulan bisa dua kali. Tapi kalau lagi angin kita gelombang tinggi kita sebulan sekali paling bisa. Terus kemudian otomasi dengan jarak begitu jauh, waktu rentang waktu yang begitu lama, harga pasti berbeda dengan yang di Jawa. Nanti ini ke depan akan lebih bagus karena ini seperti disampaikan Pak Presiden tadi mendukung program perputaran. Jadi ada uang yang berputar di satu desa.
2: Selain pembangunan fisik, pengelolaan koperasi juga mulai dipersiapkan agar nantinya dapat dijalankan langsung oleh masyarakat desa. Saat ini pembangunan Koperasi Merah Putih di Nabire tersebar di sejumlah wilayah seperti Legari dan Wanggar. Kepala Seksi Teritorial Korem 173 Prajafira Braja Letnan Kolonel Infantri Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan, pengelolaan koperasi nantinya dilakukan masyarakat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan.
4: Untuk pengurusnya itu nanti ada manajer. Manajernya sekarang sedang disekolahkan, namanya SPPI. Nanti yang mengepalai, yang mengatur sih sementara manajer itu. Kemudian dari PT Agrinas ada tiga dan sisanya dari masyarakat. Yang dari Agrinas itu hanya misalnya kayak trainer lah ya. Jadi melatih mereka selama berapa mungkin sampai 6 bulan atau seberapa bulan. Kalau mereka sudah bisa operasional sendiri, mereka nanti diserahkan kepada masyarakat. Ya tetap kita menggunakan porsi yang ada di desa ini. Hanya nanti dilatih oleh PT Agrinas itu nanti ada PT Agrinas ada orang melatih mereka sampai mereka mahir baru diserahkan kepada pengurus koperasi yang ada di desa.
2: Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi kampung sekaligus mendukung penyerapan hasil pertanian masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Sementara itu Kepolisian Daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Legari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire pada Sabtu kemarin. Program ketahanan pangan yang melibatkan petani bersama aparat kepolisian ini mendapat apresiasi dari pemerintah distrik setempat karena dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Arnold Saudila.
5: Panen raya jagung serentak yang dilaksanakan Polda Papua Tengah bersama Polres Nabire di Kampung Legari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari masyarakat maupun pemerintah distrik setempat. Kepala Distrik Makimi, Wendelinus Bere, mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Papua Tengah dan Polres Nabire, yang dinilai aktif membantu para petani dalam membudidayakan jagung di wilayah tersebut. Menurut Wendelinus Bere, program penanaman jagung ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Ia menyebut, saat ini petani di sejumlah kampung di Distrik Makimi mulai gencar menanam jagung karena dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Selain memiliki nilai jual yang cukup tinggi, jagung juga menjadi salah satu komoditas pangan yang dibutuhkan sebagai bahan baku pakan ternak dengan permintaan pasar yang terus meningkat.
6: Ya, Mas, kami sangat bersyukur kegiatan panen raya dari Polda Papua Tengah, khususnya di wilayah Distrik Makimi, Kampung Nagari Jaya. Tentu ini prospek ke depan buat masyarakat sangat bagus, lebih-lebih untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Di hari ini di kampung-kampung juga lagi gencar-gencar untuk tanam jagung, Pak. Demikian. Luar biasa ya, hasil panen hari ini luar biasa. Tongkolnya besar-besar, ya. Jadi ini tambah semangat, ya. Luar biasa.
5: Wendelinus Bere juga mengaku kagum dengan hasil panen jagung kali ini. Menurutnya, ukuran tongkol jagung yang dihasilkan sangat besar dan berkualitas baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa lahan pertanian di Distrik Makimi sangat subur dan berpotensi besar untuk pengembangan tanaman jagung secara berkelanjutan. Pantauan RRI di atas lahan kelompok tani Mukti Harjo Lagari Jaya, seluas 75 kali 100 meter persegi tersebut diperkirakan dapat menghasilkan jagung seberat 2,5 hingga 3 ton. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita ke berita selanjutnya, generasi muda Papua Tengah diajak menjadikan bahasa ibu atau bahasa lokal sebagai identitas, kebanggaan, dan berani bertutur sehari-hari. Berkreasi lewat teknologi digital, serta ikut ambil bagian dalam program relevansi agar bahasa lokal terhindar dari kepunahan. Berikut laporan selengkapnya bersama Robert Vanidi.
7: Arus digitalisasi dan globalisasi saat ini, kekayaan budaya, keragaman bahasa, serta nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam sastra harus menjadi modal dalam memperkuat jati diri dan karakter bangsa, sehingga dapat dipastikan bahwa bahasa daerah tetap ada dan berkembang untuk generasi mendatang. Rektor Universitas Satya Wirta Mandala, USUIM Nabire, Pedrus Tekege, menanggapi terkait bahasa daerah Papua yang semakin punah, menurutnya dikarenakan sejumlah faktor, yakni kurangnya pewarisan budaya dan banyak orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak di rumah. Di samping itu, masuknya masyarakat dari luar daerah serta pengaruh modernisasi juga menjadi penyebab bahasa daerah dianggap kurang relevan atau kurang bergensi oleh generasi muda dibandingkan bahasa yang lebih populer. Petrus Tegege menilai generasi muda saat ini banyak menggunakan media sosial hanya untuk hiburan semata tanpa nilai edukasi. Digitalisasi tidak seharusnya menjadi ancaman bagi keberlangsungan bahasa daerah, melainkan dimanfaatkan sebagai media edukasi dan sosialisasi budaya Papua. Kemajuan teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat identitas budaya Papua, bukan justru menghilangkan bahasa dan tradisi lokal. Untuk itu, ia mengajak generasi muda Papua Tengah dapat memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube sebagai sarana pelestarian bahasa daerah di tengah arus digitalisasi dan globalisasi.
8: Kalau orang melihat teknologi itu sebuah alat manfaat, itu digunakan sesuai dengan manfaatnya. TikTok atau Instagram atau Facebook misalnya, ini kan teknologi nih. Itu jadikan media sosialisasi bahasa tadi. Saya mau makan bahasa Biak apa, bahasa Mea apa, bahasa Dani apa, terus naik. Cuma sekarang kebanyakan orang kan menggunakan HP hanya untuk nonton film yang goyang-goyang berdua-dua atau rombongan lalu kasih naik, yang hiburan-hiburan saja. Ya hiburan, tapi hiburan yang seperti bahasa tadi itu kan bagus, supaya jangan hilang. Itu bahasa itu sekarang kan menjadi sulit, itu kan 3-4 hal. Bahasa itu tersosialisasi atau terbawa lebih lanjut kepada anak-anak. Pertama kan orang tua tidak mau, tidak tertarik untuk menggunakan bahasa di rumah. Walaupun sama-sama dari kampung turun, lalu dari pedalaman turun, ini bukan lahir besar di kota, bukan. Tapi setelah berumah tangga, tidak mau berbahasa di rumah. Yang kedua, dari mereka dua sudah tidak ada niat untuk mengajar anak-anak yang sekarang arah menuju bahasa ini mau punah. Ketiga, anak-anak itu sendiri sudah tidak peduli, pokoknya menganggap itu kuno. Ya, karena di rumah mama bapak-apa saya tidak pernah berbicara, tidak pernah mengajarkan.
7: Untuk melestarikan bahasa daerah, Petrus Tekege juga mengajak masyarakat di Papua Tengah kembali melestarikan ratusan bahasa daerah yang terancam punah. Upaya ini mencakup penggunaan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari dan keluarga. Dukungan tokoh agama, adat, di samping itu dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah di wilayah masing-masing. Robi Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Masa Tu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Nabire atau LPPD Kabupaten Nabire melaksanakan uji pentas bagi sejumlah kategori handalan tim Pesparawi Nabire di hadapan Jemaat GBI Karangmulia. Berikut laporan selengkapnya bersama Jodefri Panjaitan.
9: Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Nabire melaksanakan uji pentas bagi sejumlah kategori andalan tim Pesparawi Nabire di hadapan Jemaat GBI Karangmulia Minggu 17 Mei 2026. Uji pentas tersebut menampilkan 5 kategori lomba, yakni solo, paduan suara remaja pemuda, paduan suara pria, vokal grup, serta paduan suara wanita. Penampilan para peserta mendapat sambutan hangat dari jemaat yang hadir dan menjadi bagian dari persiapan menuju ajang Pesparawi tingkat selanjutnya. Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, mengatakan uji pentas ini bertujuan untuk mengukur kesiapan para peserta sekaligus membangun rasa percaya diri sebelum tampil pada kompetisi resmi. Ia menambahkan, Pesparawi bukan hanya ajang perlombaan, tetapi juga wadah pelayanan dan pembinaan iman melalui puji-pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu, seluruh peserta diharapkan tidak hanya menampilkan kualitas vokal yang baik, tetapi juga mampu menyampaikan pesan rohani kepada jemaat dan masyarakat.
10: Kami dipercayakan untuk mengikuti Pesparawi di Manokwari, tingkat nasional, setelah kami mengikuti Pesparawi tingkat provinsi, waktu itu belum pecah, belum pemekaran di OB. Kami ikutnya di Jayapura, masih jadi satu pengurus provinsi. Dari sana Nabire, Puncak, dan Timika memenuhi kriteria untuk dapat mewakili provinsi Papua Tengah mengikuti Pesparawi tingkat nasional. Jadi kami di Nabire mendapat bagian sesuai dengan hasil di Manokwari, waktu itu Jayapura, 5 kategori yang kami akan
9: Suasana ibadah di GBI Karangmulia berlangsung penuh sukacita. Jemaat tampak antusias mengikuti setiap penampilan yang dibawakan oleh para peserta. Harmoni suara dari masing-masing kategori memberikan nuansa pujian dan penyembahan yang menguatkan suasana ibadah Minggu. LPPD Kabupaten Nabire optimis tim Pesparawi yang dipersiapkan saat ini mampu memberikan hasil terbaik serta mengharumkan nama daerah pada ajang Pesparawi mendatang. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Peringatan Hari Buku Nasional di Nabire dimanfaatkan sejumlah komunitas untuk kembali menghidupkan budaya membaca di tengah masyarakat. Bertempat di Cafe Komoke Minggu 17 Mei 2006, berbagai komunitas literasi bersama anak-anak muda menggelar kegiatan bertajuk Bertubuh Buku. Kegiatan ini diprakarsai oleh Forum Pegiat Literasi Papua Tengah bersama Noken Buku Klub, Kolektif Streo, dan Komoke sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan literasi di Papua Tengah, khususnya di Nabire. Berbagai kegiatan edukatif digelar untuk menarik minat masyarakat terhadap buku dan budaya membaca, mulai dari diskusi bacaan, basar buku, kelas mewarnai untuk anak-anak, kelas merajut, hingga performance reading atau baca nyaring yang melibatkan peserta lintas usia. Antusiasme peserta terlihat sepanjang acara berlangsung, di mana anak-anak mahasiswa, pegiat literasi, hingga masyarakat umum tampak aktif mengikuti setiap sesi kegiatan yang dikemas secara santai namun edukatif. Anggota Noken Buku Klub Husnul Hotima Rahan Yamtel menyatakan bahwa kegiatan tersebut hadir dari keresahan bersama terhadap rendahnya minat baca di Papua Tengah. Menurutnya, pendekatan kolaboratif antar komunitas menjadi langkah penting untuk menghadirkan ruang literasi yang lebih terbuka dan mudah dijangkau masyarakat. Ia menambahkan perkembangan teknologi digital seharusnya tidak menjauhkan masyarakat dari kebiasaan membaca. Sebaliknya, Membaca harus tetap menjadi bagian penting dalam memperluas wawasan dan pengetahuan. Husnul juga menjelaskan bahwa Noken Buku Club selama ini rutin melakukan donasi buku setiap bulan kepada anak-anak. Selain itu, komunitas tersebut menyediakan buku gratis di dalam Noken yang bisa dibaca masyarakat di ruang publik maupun tempat nongkrong. Sementara itu, Ketua Forum Pegiat Literasi Papua Tengah, Meki Tebai atau Bung Meki, menyebutkan bahwa Hari Buku Nasional menjadi momentum refleksi terhadap kondisi literasi di Papua Tengah yang masih membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Menurut Bung Meki, terdapat 3 poin penting yang menjadi perhatian para pegiat literasi saat ini, yakni literasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama, perkembangan buku digital yang berjalan berdampingan dengan buku fisik, serta pentingnya buku sebagai sarana membangun pola pikir kritis dari masyarakat. Ia juga menyinggung semangat literasi yang pernah diperlihatkan tokoh kritis Indonesia, Suk Hok Gi, yang menjadikan membaca dan menulis sebagai bagian dari gerakan nasional. Melalui momentum Hari Buku Nasional ini, komunitas literasi di Nabire berharap budaya membaca terus berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan sekolah, komunitas, dan masyarakat luas. Kegiatan bertubuh buku pun menjadi bukti bahwa semangat literasi di Papua Tengah terus tumbuh lewat kolaborasi anak-anak muda yang peduli terhadap masa depan pendidikan di tanah Papua. Pendengar kita, ataupun kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan ya per hari ini, hari Senin 18 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
11: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 18 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp65.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp35.000 hingga Rp45.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000. ikan bandeng, pertumpuk, pasar Kalibobo, dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000, pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp40.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur terikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, di tengah tantangan geografis, pembangunan koperasi Merah Putih terus dipercepat di Nabire, Papua Tengah. Kepolisian daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mansamberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible. Mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang enggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, karena informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz.

0: Pendengar masih menantikan nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan beberapa teman-teman religi muslim menemani Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, yang akan mempersiapkan hati dan diri untuk beribadah sholat maghrib. Pendengar, rencana pembangunan pangkalan udara militer TNI Angkatan Udara di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat kini mulai memasuki babak baru yang lebih konkret. Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara 3 Marsda TNI Asar Aditama melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek guna memastikan kesiapan operasional di lapangan. Langkahnya diambil untuk melihat langsung potensi wilayah yang akan diproyeksikan sebagai salah satu titik pertahanan strategis di Indonesia Timur. Pembangunan pangkalan udara baru ini juga merupakan bagian dari realisasi instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengembangan wilayah Papua. Pemerintah pusat melihat bahwa penguatan keamanan di kawasan ini haruslah berjalan selaras dengan percepatan pembangunan kesejahteraan. Melalui skema investasi pertahanan, pembangunan infrastruktur militer diharapkan memicu pertumbuhan di sektor-sektor non-militer lainnya. Proyek di Manokwari Selatan ini tidak hanya berdiri sendiri sebagai pangkalan udara, melainkan dirancang sebagai sebuah pangkalan terpadu. Konsep ini nantinya akan mengintegrasikan kekuatan tiga mantra pertahanan sekaligus, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pertahanan nasional yang lebih solid, responsif, dan modern di wilayah Pasifik. Selain fungsi utamanya untuk memperkuat kedaulatan negara, proyek strategis ini ditargetkan membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat lokal.
1: John, angkat nih.
2: Oke.

0: Bro, bangun bro. Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Nabire sore ini.

RI dengan esensi buku. Buku Kamu Tidak Istimewa, karya Natasha Rizky. Buku yang memiliki 108 halaman yang menyampaikan pesan-pesan penting tentang penerimaan diri, menghargai perjalanan hidup, dan pentingnya untuk tidak terjebak dalam ekspektasi sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini menekankan pentingnya menerima diri apa adanya, tanpa merasa harus memenuhi standar kesempurnaan atau ekspektasi orang lain. Natasha Rizky mengajak pembaca untuk melihat ke dalam diri mereka dan memahami bahwa meskipun kita tidak dianggap istimewa di mata masyarakat, kita tetap memiliki nilai dan keunikan tersendiri. Natasha ingin mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak penghargaan atau pengakuan yang kita dapatkan dari orang lain. Kita harus belajar untuk merayakan perjalanan hidup kita sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam diri kita, bukan di luar diri. Buku ini juga menyampaikan bahwa setiap orang memiliki proses hidup yang berbeda. Terkadang kita merasa tidak istimewa karena perbandingan dengan orang lain. Namun, setiap langkah yang kita ambil dalam hidup adalah bagian dari proses yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan berharga. Pesan lain yang ada di dalam buku ini adalah pentingnya menjadi diri sendiri dan tidak takut untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Banyak orang merasa tertekan untuk memenuhi standar sosial yang ditetapkan oleh media atau lingkungan, tetapi Natasha mengajak pembaca untuk berdamai dengan diri mereka sendiri dan berani tampil apa adanya. Buku ini juga menyentuh tentang tekanan sosial yang sering membuat kita merasa tidak cukup baik atau tidak cukup istimewa. Natasha menekankan bahwa kita harus berani menentang ekspektasi sosial yang tidak realistis dan menerima bahwa kita semua berharga tanpa harus menjadi istimewa seperti yang diinginkan orang lain. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 17.29 itu waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, terutama Anda pendengar kaum muslim dan muslimat di mana saja Anda berada, yang mempersiapkan hati dan pikiran serta jiwa untuk beribadah sholat maghrib. Kami hadirkan beberapa deretan temang-temang religi muslim, ya, jelang tarhim dan ajan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Selain informasi juga kami yang bertugas Nabire lintas siang, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas Nabire lintas malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur malam nanti. Selamat sore bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dan juga pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Dan selamat beraktivitas di sore hari ini.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinornis gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Nabire sore ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, berikut kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Nabire sore ini.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nabire malam ini. Nabire malam ini.
1: Pendengar Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire Kelam Informasi dan Inspirasi. Selamat malam ya untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 tentunya. Dan Nabire malam ini untuk edisi siaran hari Senin ya tentunya 18 Mei di tahun 2026 bersama saya Valen Elwan, ada Agnes Pratiwi dan juga Bung Sugino ya, di pemancar radio menemani Anda. Dan apa kabar pendengar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya tentunya dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. Yang sedang sakit atau mungkin kurang fit, harapan ya semoga lekas sembuh ya atau cepat pulih sehingga bisa kembali melaksanakan aktivitas bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih ya tentunya. Untuk anda pendengar selalu menjaga kesehatan ya, mengingat perubahan cuaca yang saat ini cukup signifikan, tentunya kesehatan adalah yang utama. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 19 atau hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Timur nanti,

RRI Rutku Rute ini pendengar. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon menegaskan pentingnya peran museum sebagai ruang publik yang mampu menyatukan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Menurutnya, tema Hari Museum Internasional tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia yang semakin terkoneksi. Namun di sisi lain juga mengalami fragmentasi akibat konflik ketimpangan dan polarisasi sosial. Yang menilai museum harus memiliki peran strategis dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat, terutama di tengah disrupsi teknologi yang berkembang sangat cepat. Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang besar sebagai negara dengan keberagaman budaya atau mega diversity. Kekayaan tersebut menurutnya harus diterjemahkan museum menjadi pengalaman publik yang hidup, inklusif, dan relevan bagi masyarakat. Ia juga menekankan museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, namun juga sebagai infrastruktur kebudayaan dan penggerak ekonomi budaya. Nah, sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjalin menyoroti tema Hari Museum Internasional 2026 yang menegaskan peran museum sebagai ruang yang mampu menyatukan berbagai perbedaan di tengah masyarakat. Ia menjelaskan museum hadir sebagai ruang yang mempertemukan masa lalu dan masa depan, tradisi dan inovasi. Menurutnya museum juga menjadi jembatan yang menghubungkan generasi berbeda dalam percakapan yang jujur dan bermanfaat.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Dire malam ini.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan pertahanan nasional menjadi syarat utama menjaga kedaulatan Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat penyerahan alutsista TNI Angkatan Laut di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 18 Mei 2026. Presiden menyebut pemerintah baru saja menerima penambahan alat utama sistem persenjataan strategis untuk memperkuat pertahanan udara nasional. Penambahan tersebut menjadi bagian dari program modernisasi alutsista yang telah dijalankan sejak ia menjabat Menteri Pertahanan. Presiden menegaskan Indonesia tidak memiliki kepentingan lain selain menjaga wilayah kedaulatan nasional. Dalam kesempatan itu, Presiden menyerahkan 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 4 pesawat Falcon 8X dan 1 Airbus A400M. Selain itu diserahkan pula radar GCI GM403, rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer. Pesawat Rafale yang diterima Indonesia memiliki kemampuan tempur multiperan untuk operasi udara ke udara maupun udara ke darat. Kehadiran jet tempur tersebut diharapkan meningkatkan daya gentar dan kemampuan pertahanan udara nasional. Sementara itu, Falcon 8X digunakan mendukung mobilitas strategis serta misi pengawasan jarak jauh. Adapun Airbus A400M, Atlas MRTT memperkuat kemampuan angkut logistik dan pengisian bahan bakar di udara. Radar Ground Control Intercept atau GCI GM403 juga menjadi bagian penting dalam penguatan sistem deteksi dini dan pengendalian pertahanan udara Indonesia. Sistem radar tersebut dirancang meningkatkan pengawasan wilayah udara nasional. Presiden menegaskan pemerintah akan terus membangun kekuatan pertahanan nasional pada masa mendatang. Langkah ini dilakukan agar Indonesia memiliki kemampuan pertahanan yang kuat menghadapi berbagai tantangan global. Informasi yang kami pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bo Pendigo dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Senin 18 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Kami awali dari berita pertama. Pemprov Papua belum buka formasi ASN karena kelebihan pegawai. Berikut laporan Rizky Kurniawan dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan aparatur sipil negara ASN dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan itu diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua masih melebihi kebutuhan. Asisten Satu Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua mencapai sekitar 7 hingga 8 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah mencatat kelebihan pegawai sekitar 2.500 orang.
2: Hari ini formasi pegawai 2-3 tahun terakhir ini kami Provinsi Papua belum buka. Bukan menolak, tapi belum buka karena kami formasi pegawai ASN yang ada itu menembus angka sekitar 7-8 ribu. Dan itu kita ada kelebihan ASN sekitar 2.500 dari kebutuhan pegawai. Sehingga kami tidak bisa menerima, mungkin kami pending dulu. Jadi kuota kita bisa diambil oleh provinsi atau kabupaten lain. Tapi nanti ketika kami siap, untuk kami bisa membutuhkan, pasti akan kami buka. Kuota kami ambil kembali dan kami buka untuk kesempatan kerja buat adik-adik ini.
1: Menurut Yohanes, kondisi tersebut membuat banyak pencari kerja beralih mencari pekerjaan di sektor swasta. Sementara itu, Yohanes juga meminta pemerintah kabupaten dan kota maupun daerah otonomi baru di tanah Papua memanfaatkan tenaga ASN yang tersedia di Pemprov Papua. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan kebutuhan pegawai. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Dinkes Bovendigul tunggu instruksi pimpinan daerah untuk pengaktifan puskesmas yang di rumah. Dilaporkan dari RRI Bovendigul bersama Imam Komarudin.
3: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan daerah terkait pengaktifan kembali pelayanan di puskesmas yang di rumah. Hingga awal Mei 2024, tenaga kesehatan masih berada di pusat kabupaten. Menurutnya, situasi keamanan di yang di rumah belum sepenuhnya dinilai kondusif. Karena itu, Dinas Kesehatan belum bisa mengambil langkah tanpa arahan resmi dari pemerintah daerah yang menegaskan keselamatan tenaga kesehatan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka kembali bertugas di distrik tersebut. Pemerintah daerah juga masih terus memantau perkembangan situasi.
4: Kendala dengan keamanan, kemudian juga kan belum, sampai dengan sekarang juga belum ada petunjuk dari pimpinan daerah terkait situasi kondusif yang ada di yang di rumah.
3: Kurniati menyebut kondisi ini berbeda dengan pelayanan normal sebelumnya. Saat ini seluruh keputusan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan petugas kesehatan. Meski demikian, tenaga kesehatan dari yang di rumah tetap menjalankan tugas pelayanan di Tanah Merah. Mereka membantu masyarakat asal distrik yang kini berada di pusat kabupaten. Dinas Kesehatan memastikan pelayanan dasar pada masyarakat tetap berjalan. Ia berharap kondisi keamanan segera membaik sehingga tenaga kesehatan bisa kembali melayani masyarakat di wilayah asal mereka. Pemerintah daerah juga diharapkan segera memberikan kepastian terkait langkah selanjutnya. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih jadi penggerak ekonomi kampung di Nabire. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara nasional melalui video conference yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Nabire, kegiatan berlangsung di SP2 Kalisemen Distrik Nabire Barat dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran TNI dan Polri. Program Koperasi Merah Putih disiapkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kampung melalui unit usaha, simpan pinjam, hingga dukungan ketahanan pangan. Namun pembangunan koperasi di Papua diakui memiliki tantangan tersendiri. Komandan Korem 173 Praja Vira Braja Brigadir Jenderal TNI Vivin Alfianto menjelaskan, tantangan distribusi material pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua serta harapan program tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kampung.
6: Memberikan Sulawesi, Ambon, Papua pun tidak semuanya kesulitan pemerintah. yang seperti di mungkin yang di daerah-daerah mudah dijangkau oleh khususnya kapal. Sekarang mungkin ngambilnya di Surabaya. Kita ini posisi kalau dilihat dari peta geografis kita itu melingkari kepala burung dulu loh. Nah itu butuh waktu. Itu kalau lagi angin bagus kita sebulan bisa dua kali. Tapi kalau lagi angin juga gelombang tinggi kita sebulan sekali. Jalan yang gitu. Terus kemudian atau masih dengan jarak begitu jauh atau rentang waktu yang begitu lama, harga pasti berbeda dengan jauh. Tapi ini sudah ada perhatian dari pemerintah pusat bahwa kita memang ada perbedaan sisi harga di penyesuaian. Nanti ini ke depan akan bagus karena ini seperti yang Pak Presiden tadi mendukung program perputaran. Jadi ada uang yang berputar di suatu desa.
5: Selain pembangunan fisik, pengelolaan koperasi juga mulai dipersiapkan agar nantinya dapat dijalankan langsung oleh masyarakat desa. Saat ini pembangunan koperasi Merah Putih di Nabire tersebar di sejumlah wilayah seperti Legari dan Wanggar. Kepala Seksi Teritorial Korem 173 Prajafira Braja Letnan Kolonel Infanteri Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan, pengelolaan koperasi nantinya dilakukan masyarakat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan.
7: Untuk pengurusnya itu nanti ada manajer. Manajernya sekarang sedang disekolahkan namanya SPPI.
8: Oh ya.
7: Nah, nanti yang paling yang mengatur sementara manajer itu kemudian dari PT Adina 13 dan sisa dari masyarakat. Adinasi itu hanya misalnya apa ya? Trainer ya. Jadi melatih mereka selama berapa mungkin sampai 6 bulan atau seberapa. Kalau mereka sudah bisa operasional sendiri, mereka nanti diserahkan kepada masyarakat. Ya, syaratnya kan luas lahan, makanya nggak usah harus. Pertama itu luas lahan itu harus memenuhi syarat 600 meter persegi ya.
8: 600.
7: Kemudian penduduknya, ya penduduknya minimal 500. Ya tetap kita menggunakan pasien yang ada di desa ini.
8: Iya, iya.
7: Hanya nanti dilatih, kalau PT Aginas itu nanti ada PT Aginas itu orang melatih mereka, sampai mereka mahir baru diserahkan kepada pengurus koperasi yang ada di desa.
5: Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi kampung sekaligus mendukung penyerapan hasil pertanian masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabriana melaporkan.
0: Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Opsus Papua sebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Berikut laporan dari RRI Wamena.
9: Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada peresmian Community Gateway Wamena. Pada momentum itu, Felix mengapresiasi dukungan Telkom Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam memperkuat konektivitas digital di Papua. Menurutnya kehadiran Community Gateway Wamena menunjukkan bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia, terutama di kawasan Pasifik. Felix juga menyampaikan pesan Presiden RI dalam rapat koordinasi Papua sebelumnya, bahwa pembangunan Papua tidak lagi dipandang dari sisi ketertinggalan, melainkan masa depan ekonomi, pangan, dan energi Indonesia di kawasan Pasifik. Ia mengatakan, Wamena Community Gateway akan menjadi pusat konektivitas utama bagi kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan Papua, termasuk mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan pengembangan ekonomi digital masyarakat.
10: Ini adalah peran strategis bagi kita dan hari ini Telkom Indonesia dan kita pemerintah Indonesia menunjukkan hal itu. Bahwa ada peran soft diplomasi, ada peran diplomasi ekonomi kepada saudara-saudara kita di kawasan Pasifik, di small island countries di kawasan Pasifik ini. Tapi kami bersyukur Telkom Indonesia dan pemerintah pusat secara khusus dukungan kebijakan direktif dari Bapak Menteri, dari Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri, kepada kita semua sehingga hari ini Telkom hadir, Telkom saat hadir untuk menyentuh saudara-saudara di pegunungan, di ujung-ujung kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pegunungan Papua atau di Papua pegunungan. Terima kasih untuk Telkom. Dan hari ini kita bukan di Merauke sebagaimana tadi hub, tapi hari ini kita jadi sebagai main hub yang akan menjadi main connectivity untuk wilayah-wilayah untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan, baik yang di Papua pegunungan maupun tentu misalnya di Papua Tengah, kabupaten-kabupaten yang terdekat dengan pegunungan.
9: Pengembangan konektivitas digital ini diharapkan mampu mendukung promosi pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk unggulan Papua Pegunungan seperti kopi dan kampung wisata. Selain itu, pihaknya juga mulai menjejaki pembangunan jaringan fiber optik dari Jayapura menuju Papua Pegunungan untuk memperkuat konektivitas digital secara permanen di tanah Papua. RRI Wamena Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
5: Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor gelar musyawarah daerah ke-6 dengan agenda utama pemilihan ketua dan pengurus baru masa bakti 2026-2031. Reporter Tririan melaporkan.

0: atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga dan juga pengurusi KT Kabupaten Biak-Numfor yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Biak-Numfor. Semua fakta yang tentunya kita bisa menyaksikan secara langsung, tetapi juga kita bisa menikmati itu secara bersama-sama.
1: Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Musda ke-6 IKT Biak-Numfor Andreas Lameki menuturkan, kegiatan ini menjadi tonggak penting mengevaluasi kinerja masa lalu sekaligus menyusun langkah strategis 5 tahun ke depan. Andreas menjelaskan bahwa proses dari penjaringan yang melibatkan perwakilan wilayah ditetapkan 3 nama calon ketua yang berhak maju, sementara calon lainnya gugur karena tidak memenuhi syarat.
2: Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus IKT Kabupaten Biak-Numfor periode 2021-2026. Kemudian yang kedua, Musda juga akan melakukan penyusunan rencana kerja strategi untuk 5 tahun ke depan periode 2026-2031. Yang terakhir bertujuan untuk memilih Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak-Numfor periode 2026-2031. Nah, calon yang akan mengikuti proses pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Toraja yaitu yang pertama Bapak Buter Pasang dengan nomor 1 dengan jumlah perolehan rekomendasi 3. Kemudian Bapak Martinus Pasang dengan jumlah rekomendasi 3. Dan yang ketiga Bapak Joni Domeng Sosmen dengan jumlah perolehan rekomendasi sebanyak 8 rekomendasi.
1: Berdasarkan hal tersebut, 3 nama yang bersaing dalam memimpin organisasi IKT untuk periode adalah Buter Pasang, Martinus Pasang, dan Joni Domeng. Pemimpin terpilih akan dilantik pada 20 Mei 2026.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dire malam ini.
1: Pendengar, Anda bersama Siaran Bersatu RRI Nabire. Dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 19.21 waktu Indonesia Timur, saya diikuti Gema Papua ya. Dan untuk kalian pendengar, pukul 19.30 jelang renungan rohani ya, tentunya menemani Anda sambil menanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Pendengar, pukul 19.30 menit waktunya syuting umur kami aja karena selanjutnya untuk kita ikuti bersama dengan Rohani Kristen Protestan ya tentunya untuk GKI dari bersama dengan Pendeta Merdeka Ayla STH berikut ini.
1: Nabire malam ini.

Shalom, inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen dari Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan saat ini berjudul Mengatasi Kekhawatiran Hidup.

Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan dan perlindungan-Mu, ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami juga bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini melalui siaran Radio Republik Indonesia Nabire. Kuduskan kami, ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menuntun dan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, renungan kita saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang berbunyi, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Dr. Thomas Berkofer dari Penn State University mendapat sebutan Dr. Khawatir dari teman-temannya, oleh karena beliau banyak mengadakan penelitian tentang kekhawatiran. Menurut beliau, kekhawatiran merupakan serangkaian gambaran-gambaran yang menghasilkan pikiran-pikiran yang negatif. Sebagai orang percaya, kita diwajibkan untuk memikirkan perkara-perkara surgawi, semua yang baik, suci, dan mulia. Kolose 3 ayat 2, Filipi 4 ayat 8. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mengatakan kepada umatnya, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan kamu khawatir. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita dari Matius 6 ayat 25 sampai 34, kita akan mempelajari beberapa cara untuk mengatasi kekhawatiran. Pertama, cari dahulu kerajaan Allah, ayat 33a. Cari kerajaan Allah bukan sekedar kita pergi ke gereja, bukan sekedar kita membaca Alkitab dan melakukan rutinitas keagamaan yang lain. Istilah Alkitab untuk kata cari menunjukkan pada sebuah keasikan, kesenangan yang terus-menerus. Sedangkan kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti cari kerajaan Allah berbicara tentang pengabdian yang penuh sukacita kepada pemerintahan Allah untuk menyenangkan dan memuliakan Allah. Mengapa untuk mengatasi kekhawatiran hidup kita perlu lebih dahulu mencari kerajaan Allah? Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kekhawatiran seringkali disebabkan oleh goncangan-goncangan persoalan dalam hidup ini. Itu sebabnya ketika kita hidup di dalam pemerintahan Allah yang tidak tergoncangkan, ketika kita mengutamakan dan melayani Tuhan dengan sukacita, maka kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita, karena Allah yang kita layani lebih besar dari setiap persoalan kita. Ketika perahu murid-murid hampir tenggelam karena digoncang oleh angin dan gelombang, Tuhan Yesus memerintahkan angin dan gelombang itu diam dan tenang sehingga mereka selamat tiba di seberang. Markus 4 ayat 39. Cara kedua untuk mengatasi kekhawatiran adalah cari kebenaran Allah, ayat 33b. Di sini ada dua bagian. Bagian pertama adalah hidup dalam kebenaran Allah. Mengapa orang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya? Jawabannya sederhana. Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada hal yang tidak benar yang menyebabkan orang itu ada di dalam bayang-bayang kekhawatiran. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Raja Daud. Karena khawatir persinahannya dengan Batsyeba diketahui oleh Uria, suami Batsyeba, maka Daud menyuruh menempatkan Uria di barisan depan tentara Israel yang sementara berperang melawan musuh, sehingga Uria mati dalam pertempuran itu. 2 Samuel pasal 11. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kekhawatiran adalah dosa yang melahirkan dosa. Itulah sebabnya kalau kita mau mengatasi kekhawatiran hidup, kita perlu hidup dalam kebenaran Allah. Mengapa?
Karena kebenaran Allah sanggup mengalahkan kekhawatiran. Karena kebenaran Allah mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Dan karena kebenaran Allah sajalah yang memerdekakan kita dari dosa. Bagian kedua dari cara yang kedua adalah pengetahuan firman. Mengapa orang mengalami kekhawatiran? Karena orang itu tidak tahu bagaimana menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidupnya. Dengan demikian pengetahuan dan pemahaman firman, maka kita tidak perlu lagi khawatir, karena firman Tuhan itulah jawaban yang pasti bagi seluruh pergumulan kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu dahsyat, ya dan amin. Cara ketiga untuk mengatasi kekhawatiran hidup adalah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ayat 32b dan 34. Berpikir tentang hari esok dan atau masa depan, baik itu masa depan anak-anak, masa depan pekerjaan, masa depan rumah tangga, dan banyak hal yang lainnya, merupakan salah satu penyebab kekhawatiran. Itulah sebabnya kita perlu menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena masa depan kita adalah milik Tuhan, dan kalau masa depan kita adalah milik Tuhan, maka Tuhan pasti bertanggung jawab atas masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11 memberitahukan kepada kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, inilah ketiga cara untuk mengatasi kekhawatiran. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini akan menolong dan memampukan kita untuk dapat mengatasi kekhawatiran hidup. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar dan mengaku bahwa terkadang kami takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan kami karena kami bersandar pada hikmat dan kekuatan kami sendiri. Saat ini kami bersyukur melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, kami diingatkan untuk tidak perlu takut dan khawatir lagi. Jikalau Tuhan pelihara burung di udara dan mendandani rumput di padang, maka Tuhan pasti pelihara kehidupan kami umat-Mu. Oleh karena itulah kami serahkan kehidupan kami, segala kebutuhan, bahkan persoalan yang sedang kami alami saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati kami, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami di dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa buat pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah yang ditetapkan oleh Allah untuk melayani masyarakat, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pihak keamanan, baik TNI, kepolisian, dan Satpol PP yang bertugas untuk menjaga situasi Kamtipmas. Tuhan memberkati dan menolong. Tuhan juga memberkati seluruh masyarakat Nabire, Papua Tengah dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan tanggung jawab pelayanan. Mampukan umat-Mu untuk hidup saling menghormati dan menghargai dalam hubungan interaksi sosial untuk menciptakan kota Nabire yang harmonis, rukun, dan damai. Akhirnya, kami berdoa buat keluarga besar LPP RRI Nabire yang sudah menjadi seluruhan berkat Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati baik kepala RRI, unsur pimpinan, beserta seluruh staf dan karyawan-karyawati dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan maupun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga LPP RRI Nabire terus menjadi berkat bagi masyarakat Nabire, Papua Tengah. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dan kuduskan kami, kiranya berkat kasih setia, anugerah dan damai sejahtera Allah, serta perlindungan Tuhan yang sempurna, terus menjadi bagian dalam kehidupan kami umat-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali pada acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bire malam ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama Syaran Pro 1 RRI Nabire, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Menyapa untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz. Untuk Anda mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital, salam kompak dan salam sehat tentunya untuk Anda. Saat ini pendengar, untuk Anda yang masih masuk ke berbagai aktivitas dan kesibukan, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang selamat menikmati waktu santai, selamat menikmati waktu luang Anda bersama Pro 1 hingga pukul 21 atau hingga pukul 9 malam nanti. Kami menemani Anda masih dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di Hees, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade juga sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

beberapa teman baru saja membangun anak pendengar saat ini mantar kita pukul 20.27 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI menyoroti tingginya kasus kekerasan fisik dan kejahatan seksual terhadap anak sepanjang Januari hingga April 2026. Data pengaduan KPAI mencatat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak mendominasi kasus perlindungan khusus sepanjang awal 2026. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan bahwa kasus kekerasan fisik masih didominasi penganiayaan, perkelahian dan pengeroyokan terhadap anak. Sementara itu, kasus kejahatan seksual didominasi pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. KPAI mencatat kasus pornografi cyber, penculikan dan perdagangan anak hingga anak berhadapan hukum masih terjadi sepanjang 2026. Aris menegaskan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, serta masyarakat untuk mencegah kekerasan berulang kembali. Berdasarkan sebaran wilayah pengaduan, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi sebanyak 113 kasus,

0: kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, Tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama Jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari Tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, Tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kehubungan harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: Thank you.
1: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
5: Beberapa teman yang bersuci menangani pendengar saat ini mengantar kita pukul 20 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Pukul 21 atau pukul 9 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional. Dan untuk Anda sama pendengar saat ini yang sementara menikmati dengan makan malamnya ya, selamat menikmati dengan makan malam Anda. Dan juga yang masih berkarya tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Jelang warta berita nasional, kembali menemani pendengar masih dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi kita.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personel militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga paku, ya memang kurang tepat. Karena harga paku itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga paku. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang, saya merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu, emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa lagi, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuma bisa nggak belanja cukup lah. Dan sekarang 200 kayaknya udah habis ya.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang Pak?
11: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
11: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik gitu, untuk
12: naik. Iya, naik.
10: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin melakukan kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Ini kalau yang mama jual ya ada yang naik tidak? Ya? Tidak ada harga tetap. Kita keluar ketika tidak naik. Tapi besok kita tidak tahu. Sekarang kita produksi dan ya itu saja.
15: Ini kalau yang jual yang mama jual hari ini dari mana?
14: Masih dari Maret. Urutan ya. Tapi tak terpenuhi.
15: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
14: Dari atas itu, dari tanam sendiri, di atas itu pun beli 20, 30, yang beli.
15: Kalau
14: untuk
15: sayur biasanya
14: mana
15: dapat?
14: Dapat 1 paru, 2 paru begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Untuk penghasilan itu ada, ya, dapat lumayan, 900, 1 juta begitu.
13: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentangnya dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Mursyid Dini. Buya Gus Rijal Gajar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah digantungkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murur yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Sumudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan Malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraid, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umrah wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta's the defender. He has the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. Puts it all well. Difficult for Schmeichel with his excellence. Hold on to it.
2: Sang putra

0: after dawn, then man.
1: And Schmeichel has saved this one!
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Dulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi. Usah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Nasional dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 21 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Nah, selamat malam pendengar untuk Anda saat ini yang masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda atau mendapatkan shift malam ya. Tentunya semoga berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam menemani Anda dengan beberapa tembang hiburan. Selamat mendengarkan.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Sumber Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg. Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menegaskan harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung 2026. Diketahui pada perdagangan Senin 18 Mei pagi, nilai tukar rupiah tercatat melemah 33 poin atau 0,19% menjadi Rp17.630 per dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.597 per dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Laude memastikan mekanisme impor LPG dan minyak tetap berjalan sesuai prosedur. Pemerintah menilai pelemahan kurs tidak akan mempengaruhi kebijakan harga energi bersubsidi dalam waktu dekat.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
3: Iya, Sintan, Sintan.
2: Intan, Intan, sini-sini, kan dulu, sini-sini,
3: duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: dan
3: di
2: gitu
3: sini.
2: Gitu loh, Tan, sani kita duduk.
3: Yaudahlah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pendengar, saat ini jarum jam menjelang pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Kami ajakkan selanjutnya untuk kita ikuti bersama drama radio dengan judul Jeratan di Balik Layar.
6: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
7: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
8: Makasih ya, Kak.
6: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat saat Alia sedang merasa sepi.

0: Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan lupa makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat HP sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis. Tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepet kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu nggak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim. Aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Alia, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
3: Al, kamu kenapa?
4: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
4: Terus, aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus, jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu, berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

Pendengar, saat ini jarum jam juga pukul 22.26 menit waktu Indonesia Timur, dan kami yang akan selanjutnya dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire hingga pukul 23 atau hingga pukul 11 malam nanti melalui telepon 0984-22074 atau melalui WhatsApp ya 0813-5494-419. Menyapa untuk Anda saat ini yang baru saja bersama Pro 1 RRI Nabire, selamat mengikuti Siang Pro 1 dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda.

0: Saat ini mendengar untuk Anda yang menikmati waktu beristirahat ya. Selamat beristirahat untuk Anda dan juga yang masih berkarya atau mendapatkan tugas shift malam, tetap semangat, semoga sukses selalu. Nah, dan juga malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya, nah, masih saya nantikan untuk Anda yang bergabung melalui telepon 0984-22074 atau melalui telepon 0813-5494-419. Ada yang terhubung? Silakan. Selamat malam.
1: Ya, halo.
0: Ya, selamat malam, silakan.
1: Halo, Valen, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, ini dengan ini dengan Putra Mino SP2 Madura Barat.
0: Putra Mino SP2.
1: Iya.
0: Silakan Putra Mino.
1: Pertama-tama bisa request lagu kah, Pak?
0: Iya, silakan.
1: Aniki Debio Yoka. Naikai Maya, Nukai Maya, Yoka Poto.
0: Iya.
1: Kemudian saya titipkan salam kepada Mama Suwo belakang Polsek Nabarua. Selamat malam. Dan selamat mendengarkan lagu Amiki Dobio Yoka.
0: Iya.
1: Ya, terus Abang Windesi, selamat malam. Kemudian Kade Arema, selamat malam dan selamat mendengarkan lagu budaya tradisional ini. Mama Bagus, Thomas Akwar, selamat malam juga. Oke, terima kasih Pak Paluan, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.

0: Yes, I will. Selamat menunggu.
1: Ya, silakan.
0: Penyanyinya Pussycat.
1: Lagunya musik tradisional dan budaya, Abang Roy.
0: Oh, musik tradisional. Hmm.
1: Nanti Ruang Rindu jam 11.
0: Oh, iya, maaf. Raimu Wondama.
1: Oke.
0: Okay. Untuk semua pencinta aja. Hmm. Musik tradisional Rosato RR Nabire yang lebih stay di Palang dan tadi wilayah Nabire tapi juga di wilayah Pendulangan dan juga di wilayah Barat.
1: Mm-hmm.
0: Timur Kepulauan Kabupaten Tetangga di Pulau Nangu, selamat malam mungkin lagi monit tapi juga di Seribu Baka Waropen untuk keluarga Tony Wopari, selamat malam, mungkin lagi monit. Tapi juga untuk keluarga Semino Pendi, selamat malam, mungkin lagi monit. Dan juga untuk Aban Max Samber di Yapen Timur, Dawai. Karena air-air sangat jelas di wilayah Kepulauan Yapen, tapi juga di Wondama Kepulauan, pesisir hingga pegunungan. Dan juga di Biak Supiori, tapi juga di Selatan Papua, bahkan juga di Monsoro, di Raja Ampat, dan di Tengana, Teluk Bintuni Papua. Oke, Valen, selamat malam.
1: Ya. Terima kasih, selamat malam untuk Abang Roy di Tikungan Jalan Pemuda yang sudah bergabung. Nah, lagunya Raimu Wondama ya. Nah, dua penelpon yang sudah berpartisipasi di malam hari ini, kalau masih ada lagi, mungkin satu penelpon lagi ya, pendengar, sebelum kita dengarkan teman-teman yang sudah di-request ya tentunya. Kalau belum ada, kita dengarkan dulu, kalau itu dengan dua teman yang sudah di-request, ada Dubio Yoka dan juga Raimu Wondama. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah kita? Adanya kehidupan prasejarah di daerah Jember ditandai dengan ditemukannya beberapa situs yang tersebar di wilayah ini. Di antaranya adalah situs Duplang dan situs Klanceng di Desa Kamal Arjasa. Sudahkah Anda mengunjungi tempat-tempat tersebut?
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Nabire malam ini.
5: Beberapa teman yang baru saja menemukan Anda mendengar saat ini, antara kita pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, dan masih dalam acara musik tradisional dan budaya ya, tentunya lagu-lagu daerah. Untuk yang bergabung melalui telepon 0984-22074 atau melalui WhatsApp atau mungkin telepon biasa ya, tentunya 0813-5494-419. 22074, ada yang terhubung, silakan. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam Bang Manu.
5: Bang, dengan Valen, Bang Liman.
6: Oh, Bang Valen, ya maaf Bang Valen, selamat malam, selamat tugas, salam sehat selalu.
5: Iya, terima kasih.
6: Ini Bang Valen, saya minta lagu judulnya Perjalanan Menjaring Matahari, Ebit Giade.
5: Lagunya lagu daerah?
6: Lagu, enggak, malam ini lagu internasional. Bukan?
5: Lagu daerah, musik tradisional dan budaya.
6: Oh gitu, iya. Maaf-maaf, saya tidak tahu Bung Valen.
5: Iya, iya.
6: Ya, apusnya aja, apusnya.
5: Oh, apusnya, baik.
6: Pasang. Ya, apusnya kekondau aja, lagu daerahnya.
5: Iya.
6: Siapa penyanyi itu? Ya, pokoknya siapa saja gitu, Bang Valen.
5: Iya.
6: Apusnya kekondau, lagu Papua. Saran-sarannya untuk semua-semua saja yang ada di negara sana, selamat malam semua tanpa kecuali. Untuk Bang Valen, selamat tugas sampai tuntas. Itu saja, Bang Valen.
5: Iya.
6: Terima kasih, selamat malam.
5: Baik, terima kasih kembali, selamat malam. Sudah bergabung, lagunya Apuse ya. Kalau masih ada lagi untuk kalian pendengar yang bergabung, 0984-22074 atau melalui telepon biasa atau nomor WhatsApp 0813-5494-419. Yang bersama bersama Prosadari Nabira, selamat bergabung. Dan juga untuk Anda mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI Digital ya. Salam kompak dan salam sehat dimanapun Anda berada.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu Pro 1 RRI Nabira untuk edisi siaran hari Senin 18 Mei 2026 bersama saya Valenel Wan, rekan Agnes dan juga Bung Sigurno di Pemancar Radio. Mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp ya, nomor telepon biasa 0813-5494-419 hingga nanti pukul 23.54 waktu Indonesia Timur ya tentunya. Nah, menyapa untuk Anda saat ini yang masih bersama Pro 1 RRI Nabir ya, atau juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi. Nah, terima kasih banyak untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda tentunya. Nah, untuk Anda yang berpartisipasi dalam acara Ruang Rindu, ada yang terhubung melalui line telepon. Selamat, selamat malam.
1: Ya, halo Om Palem, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, silakan.
1: Ya, ini dengan Putra Mino SB2 Barat.
0: Silakan Putra Mino.
1: Sedikit salam-salam dulu. Mama Suwo di belakang Nabar, di belakang Polsek Nabarua, selamat malam. Dua hari yang lalu Sengkola saya dengar, tapi ya saya dengar kabarnya ini. Mama Suwo, selamat malam, Melintan Minung. Hormat. Kemudian Mama Bagus di Kaladiri, selamat malam juga. Pada Arema SPC, selamat malam. Mama Noter, selamat malam. Arman Didi.
0: Iya.
1: Kemudian Putra Putri Kamoro di Timika, selamat malam. Bahkan juga Simon Goba, selamat malam juga Om sayangku. Biru Putra Numbiru, selamat malam di Karangbarat. Kalibobo Paklasi, selamat malam juga. Bahkan juga Putra Debah, selamat malam. Semoga yang pukul ujung pukul ujung selamat malam pada saat malam ini yang sudah monik. Pak Palem, selamat malam. Bahkan juga nanti sekitar pulang itu jalan hati-hati. Baik. Jangan sampai ada halangan di jalan.
0: Siap-siap, terima kasih Putra Mino.
1: Ya, mau request lagu kah, Palem?
0: Silakan, lagunya?
1: Narapidana.
0: Dari siapa?
1: Kalau memang katakan cinta.
0: Apa?
1: Kalau memang kata cinta, katakanlah sayang. Narapidana. Tidak ada kapal lem.
0: Penyanyinya siapa ini?
1: Penyanyinya. Saya lupa ini orang kayak mana jadi. Lupa ini pasam mengerti. Saya tahu tapi saya lupa ini. Berarti ganti sudah kalau gitu. Ganti saja kan? Oh ya, berarti ganti dengan satu kapal. Satu kapal pelabuhan.
0: Black Brothers.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Lagu lama ini.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat malam, Palem.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam. Tuhan memberkati ya, untuk Putra Mino yang sudah bergabung.

0: Di belakangnya Putra Mino, untuk para pendengar yang bergabung, line telepon 22074 atau juga 0813 0813 54 94 419. 22074 ada yang terhubung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, Bu. Halo, Valen, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Silakan, Bang Roy.
1: Iya. Vanuatu Remix.
0: Vanuatu?
1: Iya, Remix. Untuk menghibur semua pencinta acara Ruang Rindu di malam ini yang lagi stay. Entah di wilayah Nabire, tapi juga di wilayah Pemulangan, tapi juga selatan Papua, bahkan juga di kabupaten tetangga, Seribu Bakau Waropen, tapi juga Pulau Nau, bahkan Pulau Yapen, tapi juga Biak Supiori yang lagi santai bersama keluarga, tapi juga teman kekasih malam ini.
0: Iya,
1: maaf. Dan juga di wilayah barat, Kabupaten Nabire, Kabupaten Tetangga Teluk Undama, Kepulauan, pesisir hingga pegunungan, selamat malam. Dan juga di wilayah Nusantara yang lagi monit bersama acara Ruang Rindu Pro 1 RR Nabire di malam ini. Entah di Bogor, ada Dinda, tapi juga ada Lukut, di Tengganus Lampung, tapi juga Munleman, dan juga Ayu di Matsohi, selamat malam, ada Biola di Makassar, yang juga Sensil di Sentani, yang juga Anggrek Ungu, tapi juga ada Mansel, Putra Mansel, tapi juga Venus di Sorong Selatan. Kalau boleh bergabung, biar tambah ramai acaranya.
0: Iya.
1: Dan juga ada Putri Mungin Sidi, selamat malam, kalau boleh bergabung. Dan juga keluar juga Mai di Tanggul Wadio, depan Pelen, mungkin saja lagi monik, selamat malam. Ada Bok Mobram Omba di Jalan Masuk Pantai Naikere, tapi juga ada Pak John di Sirwini, tentu saja lagi monik. Oke, Valen, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam untuk Abang Roy di Tikungan Jalan Pemuda ya. Nah, di belakangnya Abang Roy 22074 atau juga melalui WhatsApp ya tentunya 0813 5494 419. Atau juga pendengar, untuk Anda bisa berpartisipasi juga ya tentunya melalui live TikTok RRI Nabire. Karena malam hari ini, nah, seperti biasa kita sedang live ya tentunya dalam acara Ruang Rindu. Nah, menyapa untuk Anda yang mendengarkan atau menonton secara langsung melalui live TikTok RRI Nabire saat ini. Selamat malam Bapak penyiar. Sehat selalu, semoga diberkati Tuhan selalu, amin. Ya, terima kasih untuk Mama Christina yang sudah memberikan doanya. Dan juga semua yang sudah berpartisipasi tentunya di live TikTok RRI Nabire malam hari ini. Semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya tentunya. Nah, ada 22074 atau 0813-5494-419. 22074, ada yang terhubung. Silakan, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Talen.
0: Ya, selamat malam.
2: Malam, dari Viola di Makassar.
0: Viola di Makassar, silakan. Viola.
2: Kenangan, maaf, lagu kenangan ya, Bang.
0: Ruang Rindu, bebas ya lagunya.
2: Lagunya Madu dan Racun, boleh nggak sih?
0: Madu dan Racun, dari siapa nih? Soalnya penyanyinya banyak nih.
2: Ari Wibowo, yang orinya aja deh.
0: Oh, yang orinya, baik.
2: Oke. Okay. Hanya buat semuanya aja yang lagi monitor, dan kecuali Bang Valen, selamat aktivitas ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Kak Viola di Makassar ya. Lagunya Madu dan Racun.

Baik, tiga penelpon yang sudah berpartisipasi ya pendengar, kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah direquest. Ada satu kapal miliknya Black Brothers ya, dan juga Vanuatu ya, disusul dengan Madu dan Racun dari Ari Wibowo. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan juga masih dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Nabire dan juga untuk Anda masih bergabung melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp 0813-5494-419. Untuk para pendengar saat ini yang masih melaksanakan aktivitas dan juga kesibukan di luar ruangan, untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda mengingat waktu semakin larut ya tentunya. Kurang lebih 7 menit lagi akan mengantar kita pukul 23.30 atau 23.12 malam. Dan juga tentunya berbahaya ya tentunya jika beraktivitas malam hari, jika tidak ada keperluan atau juga kepentingan yang mendadak, ada baiknya untuk Anda beristirahat di rumah ya. Mengingat besok hari Selasa masih bisa Anda kerjakan atau juga masih banyak aktivitas yang harus Anda lakukan di esok harinya. 207 Jumat, ada yang terhubung, silakan, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Kalen.
0: Iya.
1: Kembali, request lagi.
0: Silakan, Abang Roy.
1: There's still the one.
0: Bisa diulang judul lagunya?
1: Judul lagunya, there's still the one. Di YouTube ada.
0: Dari siapa tuh? Shania Twain, bukan?
1: Versi country.
0: You're still the one, versi country.
1: Ya, yeah, betul. Untuk semua saja pencinta acara Ruang Rindu yang lagi stay, tapi juga yang bersantai bersama keluarga, yang lagi monit, selamat malam. Gimana saja berada? Tapi kalian mungkin sudah ditemukan kan?
0: Baik. Terima
1: Oke.
0: kasih.
1: Ya. Selamat bertugas, Valen. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam untuk Bang Roy di Tikungan Jalan Pemuda yang sudah bergabung.

0: Ada yang terhubung di 4419, selamat malam.
1: Ya, halo. Om Palen,
0: ya.
1: Selamat malam. Mau kembali ini, Putra Bendo kembali lagi, mau request lagu Zapulu, Pulu Jahat.
0: Oke.
1: Ya, halo.
0: Halo, silakan. Putra Bendo.

Ada yang terhubung. Silakan, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. 4419 yang sudah terhubung, selamat malam.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo?
0: Iya. Silakan.
1: Susah selalu. Ini Bung Valen atau Bung Mano?
0: Bung Valen, Mano.
1: Ya, oke. Ini kayaknya jaringan kurang bersahabat. Jadi, saya mau request lagu Akhir Sebuah Kisah dari Black Sweet.
0: Apa judulnya?
1: Atau apa, desiran Akhir Sebuah Kisah.
0: Oh, Akhir Sebuah Kisah, baik.
1: Ya, lagu ini spesial untuk semua saja yang sudah bergabung, yang masih antri, yang untuk tetanggaku, idolaku, moga terhibur saja. Oke, Bung, makasih banyak, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam untuk Manov yang sudah bergabung. Lagunya Akhir Sebuah Kisah, ya. Nah, tiga penelpon yang sudah bergabung kembali, kita dengarkan dulu ya teman-teman yang sudah di request. Selamat malam, selamat menjalankan berbagai aktivitas untuk Anda yang saat ini bertugas di malam hari atau juga untuk Anda yang menikmati waktu istirahat ya. Semoga terhibur.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Juga lihat banyak gendangan.

0: 남사구.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Bire malam ini.
1: Beberapa teman baru saja menemani anak pendengar saat ini, mantar kita pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur ya, dan juga kurang lebih waktu kita masih ada sekitar 9 menit hingga pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Nah, dan juga untuk anak pendengar saat ini yang mungkin akan menuju ke tempat beristirahat atau tempat peraduan ya tentunya, atau ke Pulau Kapuk. Selamat beristirahat ya tentunya. Ya, dan juga sebelum beristirahat ada baiknya untuk selalu mengecek pintu, jendela, pagar dan juga kendaraan ya, jangan lupa sampai dikunci. Kemudian alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan ada baiknya untuk dicabut ya. Untuk menghindari terjadinya korsleting listrik ya tentunya. Dan juga pendengar, kompor selepas memasak biasanya macam ada satu atau dua sumber menyala, ada baiknya untuk dicek terlebih dahulu agar istirahat dan nyenyak ya tanpa pikiran. Tetap semangat untuk anda yang bekerja ya, terutama yang bekerja di daerah perbatasan yang menjaga keamanan baik TNI maupun juga Polri, serta untuk anda saat ini membuka usaha atau bisnis ya, yang punya dagangan tentunya tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas dan juga kesibukan yang berada di layanan kesehatan dan juga apapun pekerjaan dan juga aktivitas anda malam hari ini, semoga sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Senin 18 Mei 2026. Dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Fran Alwan, Agnes Pratiwi dan juga Bung Sugiono dari Pemancar Radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi yang akan beristirahat dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah selama sholat kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Senin Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, pukul 5 lebih 9 menit saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar bersama kami di Prosatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sekali, saya Dwi Masani hadir untuk Anda pagi hari ini. Pendengar, edisi Selasa 19 Mei 2026, apa kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan baik, sehat ya. Dan juga untuk Anda semuanya yang pagi hari ini tengah beribadah, umat muslimin dan muslimat yang sholat subuh, juga umat kristian yang saat teduh, selamat pagi. Dan juga untuk Anda semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Oke pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda hari ini Selasa untuk rangkaian lagu-lagu yang membangkitkan semangat Anda. Kemudian untuk edisi hari ini pendengar, pukul 5.30 kami akan menghadirkan siraman rohani agama Hindu nanti bersama dengan Niluh Indah Wardani. Kemudian juga disertai dengan rangkaian lagu-lagu religi Hindu hingga pukul 6 kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire. Edisi hari ini Dialog Nabire Menyapa tidak dapat hadir. Opini publik akan kami hadirkan pukul 6.30 dan pukul 7.20. Kami juga menginformasikan pendengar bahwa nanti pada pukul 9 kita akan ikuti bersama siaran langsung pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, disertai juga dengan ragam informasi juga rangkaian lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap bersama-sama dengan kami.

0: Iya, baik pendengar, pukul 5.32 menit dari Komang dengan sebab terlalu indah sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Selanjutnya rangkaian lagu-lagu religi Hindu kami hadirkan bersama dengan siraman rohani agama Hindu. Pagi hari ini bagi Anda kita akan dengarkan siraman rohani Hindu bersama dengan Ibu Niluh Indah Wardani. Selamat pagi bagian umat Hindu di Kota Nabire dan sekitarnya, dan selamat mengikuti.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

swastiastu, om awignam astu nama sidam, om sirirastu tat astu swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari semua penjuru. Kali ini saya akan membawakan tema penyuluhan, yaitu memulai hari dengan pikiran suci dan perbuatan baik.

Tujuannya, peserta diharapkan memahami pentingnya memulai hari dengan pikiran positif, menjalankan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan Trikaya Parisuda. Pentingnya bersyukur.

pertama, mana cika parisuda, berpikir dengan baik. Yang kedua, wacika parisuda, yaitu berkata dengan baik. Tiga, kaika parisuda, berbuat dengan baik. Pesan utama dari Trikaya Parisuda yaitu apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan akan menentukan kualitas hidup kita. Contoh penerapannya yaitu tidak berkata kasar, tidak iri hati, rajin membantu sesama. Catur guru, yaitu menghormati empat guru. Yang pertama, guru swadhyaya, yaitu Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, guru rupaka, yaitu orang tua. Yang ketiga, guru pengajian, guru yang di sekolah atau rohani, guru wisesa yang ada di pemerintah. Makna dari catur guru yaitu menghormati guru adalah bagian dari dharma. Moksa tam jagat kita ya caiti dharma, yang artinya dharma bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan moksa. Sekian materi penyuluhan untuk pagi hari ini. Saya

0: Pendengar Prosa Fererina Birai, demikian telah kita ikuti bersama siraman rohani agama Hindu bersama dengan Ibu Niluh Indah Wardani dan juga rangkaian lagu-lagu religi Hindu. Pendengar, kami cukupkan dan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Nabire pagi ini.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Kepolisian daerah Papua Tengah bersama petani kampung Lagari Jaya menggelar panen raya jagung serentak.
3: Untuk Polda Papua Tengah kita dilakukan di Lagari ini, tapi untuk seluruhnya semuanya panen jagung raya semuanya kita.
2: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap harga bahan pokok di Nabire.
4: Yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, Kepolisian Daerah Papua Tengah menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan petani dan optimalisasi lahan pertanian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
2: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dipimpin langsung Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan, program ketahanan pangan khususnya komoditas jagung merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot menjelaskan, panen raya di Kampung Lagari Jaya dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
3: Untuk Polda Papua Tengah kita dilakukan di Lagari ini, tapi untuk seluruh Indonesia semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
4: Polisi juga membantu para petani ini.
3: Yang pertama yang kita lakukan untuk tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masyarakat, di petaninya langsung. Tidak ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membantu masalah panen bagaimana untuk kita kirim ke Bintolok.
2: Kombes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komunitas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu, perwakilan kelompok tani Mukti Harjo, Kampung Lagari Jaya, Soikun, menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian guna meningkatkan hasil produksi petani.
5: Terutama itu penjualan. Ya walau nggak diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama, no? Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual ke tengkulak dulu yang punya kebutuhan duluan. Nanti yang kebutuhan masih agak bisa ditunda, nanti yang untuk kegiatan ini bisa diambil seperti itu.
6: Sejak difasilitasi oleh Polri lebih untung ya?
5: Ya untung, jelas untung kita petani. Untung, ya? Harga 5-6.4 itu kan ya kita jual, jauh, ya? Ya, jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan yang tidak sama seperti itu.
2: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang belakangan menjadi perhatian nasional ternyata belum berdampak signifikan terhadap harga bahan pokok di Nabire, Papua Tengah. Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, para pedagang mengaku harga sebagian besar kebutuhan masyarakat masih relatif stabil. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
7: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual-beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibobo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
8: Saya jual semua jualan di sini, Nabire punya kol apa semuanya saya jual. Ada 10.000, ada 5.000. Daun bawang ada, batang bawang ada 5.000, 10.000. Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu, sekarang sudah provinsi jadi. Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas juga dong beli 20-30. 10 pembeli dapat 1 karung, 2 karung begitu. Penghasilan ada ya dapat semayan 500 ya 1 juta begitu. Yes, dia jual di Kalibobo saja, tempat di sini saja.
7: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
9: Kalau cabai merah masih standar 40, kalau besi cabai kecil, cabai rawit itu 50, tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30. Telur yang mungkin agak lumayan perak 85, saya jual biasa 75. Bisa disetor dari SP, dari petani SP toh. Bisa dari pasar, kalau kosong sana dari pasar pengepulnya.
7: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi berikutnya, umat Buddha Papua Tengah menggelar berbagai kegiatan bakti sosial, peduli lingkungan, dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan menjelang perayaan Hari Raya Suci Waisak 2026. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era tahun 2026, umat Buddha di Papua Tengah menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk pengamalan, nilai kasih sayang, kepedulian, serta penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi bakti sosial paket sembako murah, aksi peduli lingkungan, hingga pembersihan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan secara gotong royong oleh umat Buddha. Ketua Majelis Budaya Indonesia Papua Tengah, Suhiryanto, kepada RRI Senin 18 Mei 2026 mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari semangat Waisak yang mengajarkan cinta kasih, kedamaian, dan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan. Momentum Waisak bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi dan mempererat persaudaraan antar umat. Dalam kegiatan bakti sosial, umat Buddha membagikan 356 paket sembako murah di Nabire dan Mimika kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, aksi peduli lingkungan dilakukan dengan menyebarkan ekoenzim di Kaliwanggar untuk membersihkan air guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara itu, kegiatan pembersihan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Prosesi berlangsung hikmat dengan doa bersama serta hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.
11: Dalam rangka menyambut Tri Suci Waisak tahun 2026, 2570 Buddhis Era, umat Buddha di Provinsi Papua Tengah mengisi dengan berbagai kegiatan bakti sosial. Di antaranya adalah pada tanggal 10 Mei 2026 diselenggarakan aksi bakti sosial sembako murah di seluruh wihara dan cetia binaan Majelis Budayana Indonesia Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Wihara Buddha Dharma Karuna Nabire Wadio sebanyak 250 paket sembako, di Cetia Dharma Loka Yaro sebanyak 50 paket sembako, dan di Cetia Giri Loka Mimika sebanyak 56 paket sembako. Total sembako yang disalurkan adalah 356 paket sembako. Walaupun hanya sedikit, tapi bakti sosial pembagian sembako ini merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi umat Buddha tanpa membedakan latar belakang. Pada tanggal yang sama juga dilaksanakan ekoteologi dengan menyebarkan ekoenzim di Kaliwanggar. Rangkaian kegiatan menyambut Hari Trisuci Waisak 2026 dilanjutkan pada tanggal 14 Mei 2026 dengan diselenggarakannya kegiatan membersihkan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nabire. Kegiatan ini merupakan wujud menumbuhkan nasionalisme bagi umat Buddha. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan implementasi dari tema Waisak Nasional, yaitu menebarkan cinta, menumbuhkan perdamaian dunia.
10: Masyarakat menyambut baik rangkaian kegiatan tersebut karena dinilai membawa pesan toleransi, persatuan, dan kepedulian sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Perayaan Hari Raya Waisak tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai kebersamaan, kedamaian, dan harmoni antar umat beragama di Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui efek berganda atau multiplier effect. Pengembangan wisata mangrove hingga pelibatan masyarakat lokal menjadi fokus pemerintah daerah dalam menciptakan destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan. Veronica Sandra dari Mimika melaporkan selengkapnya.
12: Bupati Mimika Jonas Daito menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendatangkan dampak ekonomi bagi masyarakat, meskipun tidak selalu menghasilkan pendapatan langsung dalam jumlah besar bagi daerah. Menurutnya, pengembangan pariwisata di Mimika membutuhkan inovasi yang serius, termasuk menghadirkan event rutin setiap bulan agar mampu menarik wisatawan datang ke Mimika.
13: Saya kira orang di pariwisata harus membutuhkan inovasi yang luar biasa. Di situ kita ada tambah lagi namanya ekonomi kreatif di dalam situ. Karena itu sudah. Yang kita tujukan adalah multiple effect yang kita bikin event. Bila tahun saya sudah promosikan itu Mimika, nanti setiap bulan ada event. Tapi belum ada satu event pun yang jadi. Kurang lebih seperti itu. Orang akan datang. Kalau kita punya event setiap bulan, nanti saya pernah dipasang iklan di Jakarta. Di papan besar yang turun di bandara itu. Kita pasang di sana. Event luar biasa di Mimika. Tapi kalau kita mau promosi, tapi tidak ada, kita mau buat apa. Sampai kita berusaha dengan PT Freeport Indonesia, kita pasang patung Bintoro, ada 7 biji di Danau Toba sana. Dengan tujuan, supaya orang-orang datang lihat patung itu di Danau Toba, dia lihat orang akan tanya, Danau Toba ini patung ini di mana? Oh, di Mimika, orang datang ke sini, mau cari barang itu, patung yang besar itu tadi, yang mau ada lihat itu.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika Elizabeth Sinawatin mengatakan pengembangan wisatawan mangrove harus melibatkan masyarakat asli sebagai pengelola utama kawasan wisata. Menurutnya, masyarakat sekitar perlu diberikan pemahaman terkait manfaat jangka panjang pengembangan wisata mangrove agar ikut menjaga dan mengembangkan kawasan tersebut. Selain wisata alam, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan wisata budaya, kerajinan lokal, hingga wisata susut sungai dan budidaya kepiting sebagai daya tarik tambahan bagi wisatawan.
14: Nanti security juga dan juga yang jaga mangrove, anak-anak di situ, di sekitar RTS 9 situ. Dan juga tadi Bapak sampaikan bahwa memang kami belum melakukan sosialisasi, tetapi kami sudah kumpul komunikasi dengan kepala kampung sendiri dan kami sering ke bawah, kita bilang istilah tuh pelimpa Bapak Bupati izin. Jadi kami dulu kumpul sama-sama bakar-bakar ikan dan kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa mangrove ini sangat penting untuk Bapak Ibu masyarakat sekitar sini. Nanti besok kalau mangrove ini seperti itu. Dan juga Bapak Ibu, kampung itu kami rencana untuk kita mau buat kampung wisata Bapak. Yang nanti dia bersambung dengan mangrove kita di sebelah. Karena di situ sebagai tempat untuk kampung wisata itu cocok sekali karena bagus rumah-rumahnya. Itu rencana ke depan seperti itu Bapak Ibu.
12: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap pengembangan wisata mangrove berbasis masyarakat dan budaya lokal dapat menjadi destinasi unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menarik lebih banyak wisatawan ke Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Masyarakat Papua Tengah diajak untuk kembali mengangkat dan melestarikan musik serta lagu daerah yang dinilai hampir punah. Robby Vanindi melaporkan.
15: Dunia seni musik saat ini berkembang dengan berbagai alat musik modern, sehingga musik maupun lagu tradisional sebagai kekayaan budaya daerah mulai punah. Untuk itu, Universitas Satya Wiyata Mandala USUIM Nabire dengan melakukan berbagai upaya, terutama dalam program pelestarian bahasa daerah Papua. Rektor USUIM Dr. Petrus Tegege SH/MH kepada RRI mengatakan, untuk melestarikan musik daerah Papua adalah seruan untuk menjaga identitas, bahasa, dan sejarah leluhur agar tidak punah, tergerus harus modernisasi. Hal ini tentunya mencakup gerakan moral, inovasi digital, hingga dorongan kebijakan agar musik dan lagu tradisional serta bahasa daerah Papua kembali menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Menurutnya, generasi muda saat ini lebih memilih musik luar seperti reggae, hip-hop, atau dance ketimbang musik dan tari tradisional daerah. Ia juga menyoroti lagu-lagu Papua tradisional seperti Mambesak yang mulai kehilangan lirik dan kurang dikenal generasi muda. Untuk itu, Petrus Tegege mengajak para tokoh adat, seniman, dan keluarga untuk aktif mewariskan lirik, makna, serta cara memainkan alat musik tradisional kepada anak-anak sejak dini, serta mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang melindungi dan mengembangkan seni budaya asli Papua di berbagai wilayah adat. USUIM Nabire melalui unit kegiatan mahasiswa UKM akan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan seni dan budaya khususnya lagu-lagu Papua.
16: Kita harapkan supaya kaum muda itu jangan terbiasa dengan selalu reggae. Ya boleh, ya reggae-reggae ala Papua dengan bahasa Papua yang barangkali bisa dikembangkan. Atau Mambesak. Mambesak yang kalau di kalangan orang tua-orang tua itu lagu-lagu yang sangat menarik dari sudut ke sudut, dari kampung ke kampung, meskipun itu bahasa Biak, tapi semua orang mengerti walaupun tidak tahu bahasanya, tapi seolah-olah dia juga menjadi bagian dari bahasa orang Biak, turut menyanyikan, turut merasakan. Kita harap supaya anak muda itu bisa menciptakan lagu-lagu yang mengarah ke sana tapi menggunakan bahasa ibu sambil memahami. Kalau tidak bisa belajar bahasa, supaya ada kepedulian, maka dikembangkan melalui seni-seni musik, seni-seni tari yang mungkin bisa dikembangkan. Kedepan kalau mahasiswa mau, akan kita dorong untuk ada UKM seni kesenian, kita akan dorong untuk lagu-lagu Mambesak itu kita kembangkan. Lagu-lagu Mambesak itu kan semua orang tahu, tapi lirik-lirik ini sudah banyak yang hilang.
15: Pentingnya menjaga budaya akan membuat masyarakat lebih kuat. Dengan keragaman budaya, mengajarkan kepada masyarakat akan artinya toleransi dan saling menghargai. Budaya merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dari budaya inilah lahir peradaban manusia. Seni dan budaya adalah segala-galanya. Tanpa seni dan budaya, segala-galanya tidak akan berarti. Robi Fanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
17: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 18 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibogo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibogo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibogo Rp60.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp65.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibogo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibogo Rp30.000 hingga Rp40.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibogo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp35.000 hingga Rp45.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibogo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibogo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibogo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibogo Rp75.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibogo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibogo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibogo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram, Pasar Kalibogo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibogo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk, Pasar Kalibogo Rp20.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tengkol per tumpuk, Pasar Kalibogo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk, Pasar Kalibogo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram, Pasar Kalibogo Rp130.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibogo Rp35.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur terikat, Pasar Kalibogo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram, Pasar Kalibogo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram, Pasar Kalibogo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
18: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
19: Jadi hari nanti secara umum
20: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
21: Pagi hari diperkirakan cerah berawan.
22: Info cuaca.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perakirawan BMKG Nabire, rekan Darul dari Bandara Dau Aturure kelas 2 Nabire. Selamat pagi, silakan laporan Anda, rekan Darul.
23: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Darul, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca untuk hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Cuaca untuk pagi hari cenderung berawan. Kemudian untuk siang hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan tebal dan ada potensi turunnya hujan lokal di Nabire atau sekitarnya. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuacanya terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai sedang. Kemudian pada dini hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan tebal. Untuk suhu udara di Nabire berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5 sampai 25 km per jam yang bertiup dari arah tenggara hingga barat laut. Kemudian untuk perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, pada pagi hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan. Kemudian untuk siang hari sama berawan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan kondisi cuacanya hujan ringan. Kemudian untuk dini hari berpeluang turunnya hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan. Seperti angin kencang dan hujan, kami akan memberi informasi wilayah terdampak hujan dan juga perakiraan durasi waktu terjadinya. Informasi ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga tentu melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Kepolisian daerah Papua Tengah bersama petani Kampung Lagari Jaya menggelar panen raya jagung serentak. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap harga bahan pokok di Nabire. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile.

panggilan supaya menghadapi sidang pengadilan negeri Kediri dalam Merdeka 69 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 10.00 waktu Indonesia Timur dalam pemeriksaan perkara

0: Prabu Sumantato, Studio Polima, Juru Sita Tertanda Indra Bukhari.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini,

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, GHC dengan baru mengantarkan kita sudah tepat pukul 6:39 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa ya untuk Anda semuanya. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire pagi ini pendengar, dan cuaca di luar sana cerah luar biasa ya. Hari ini langitnya, awannya sudah cerah. Dan pastinya Anda harus secerah cuaca di luar sana karena hari ini baru hari Selasa ya. Iya, baru hari Selasa, artinya Anda masih harus bekerja lebih ekstra, apalagi ini sudah akhir ya, masuk pertengahan bulan Mei ya, sudah tanggal 19, 20 besok ya, dan seterusnya. Wow, minggu depan sudah akhir bulan. Ya, di bulan Mei sudah mau masuk bulan Juni, sudah setengah tahun 2026, hampir setengah tahun, kurang sebulan lagi ya, kurang satu minggu lebih lah ke depan. Pencapaian yang luar biasa pastinya ya untuk Anda dan kita semua. Dan sekali lagi untuk Anda semua, selamat pagi, semangat saja. Yang sedang siap-siap untuk ke tempat tugas Anda masing-masing, untuk bekerja, untuk berdagang, melaut, berkebun, bertani, atau apapun itu ya, tugas tanggung jawab Anda, aktivitas Anda hari ini lagi siap-siap. Selamat siap-siap saja. Yang sudah bangun jangan tidur lagi. Yang mau olahraga silakan olahraga ya. Dan juga untuk Anda semua, hati-hati dalam perjalanan. Biasa kalau pagi itu padat sekali ya, apalagi di jalur-jalur anak-anak sekolah sudah mulai.

siap-siap ini. Ibu-ibu juga sudah mulai bangun dari dini hari, yang berdagang juga. Semangat hari ini. Oke, baik, benar, kami hadirkan di ruang dengar Anda opini publik ya. Kami terima partisipasi dari Anda pagi ini. Yang ingin ikut bergabung, kita membahas kaitannya, ini ada beberapa hal ya untuk headline kita pagi ini, atau topik secara mengerucut ya yang kita angkat, yaitu terkait dengan panen raya jagung. Nah, panen raya jagung di Legari Jaya, Distrik Makimi, ini serentak dilakukan kuartal 2 tahun 2026. Hal ini merupakan bagian ya dari upaya Polri untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kemudian juga kaitannya dengan kenaikan nilai tukar dolar. Nah, ini dolar Amerika ini lagi naik ya, sudah di angka 17.000 lebih, hampir 18.000, 17.000 lebih ya. Hari ini, dari kemarin sudah dari beberapa hari yang lalu ya, sudah kemudian naik, tapi kemudian ini tidak terlalu sampai saat ini belum terlalu berpengaruh terhadap harga bahan pokok ya di Nabire. Nah, ini bisa juga Anda menanggapi seperti apa? Apakah Anda sudah mengalami kenaikan-kenaikan harga bahan pokok, atau misalkan rica atau bawang dan lain sebagainya? Apakah ini berpengaruh juga gitu ya? Tapi sampai pagi tadi dalam warta berita juga disampaikan oleh reporter kami ya, ketika bertandan ke pasar di Nabire ya, di pasar Kalibobo tepatnya, itu ada yang mengalami kenaikan ya, tapi kemudian itu bukan karena kenaikan dolar, tapi lebih kepada ya stoknya yang semakin sedikit gitu ya. Ya, karena kita mungkin daya belinya besar ya atau banyak, sehingga itu berpengaruh kalau untuk bahan pokok. Nah, ini beda lagi nih kalau misalkan terkait dengan BBM atau mungkin juga LPG lagi naik ya, untuk gas, minyak. Nah, ini untuk hal-hal yang memang di ekspor ya dari luar, dari negara lain untuk di Indonesia sendiri, dan ini berpengaruh juga untuk di daerah kita. Tapi untuk kenaikan dolar sendiri ini bukan yang berpengaruh terhadap kenaikan bahan pokok di pasaran. Untuk sampai saat ini masih stabil sih. Tapi mungkin Anda memiliki pengalaman-pengalaman ya, biasa ibu-ibu kalau belanja tuh. Nah, kita cek dulu ya untuk dolar sendiri hari ini di angka 17.677 rupiah. Ini sempat turun sebenarnya setelah, oh iya, dia naik ya di 17.677 rupiah. Wow, ini mudah-mudahan bisa turun ya, jangan sampai kena di angka 18.000, itu besar sekali ya. Oke, pendengar, sekali lagi untuk Anda semua selamat pagi. Itu beberapa topik yang bisa Anda tanggapi pagi ini dalam opini publik sesi pertama dan sesi kedua. Dan saya informasikan juga, dengan nanti kita akan ikuti bersama siaran langsung ya, siaran langsung dari Gedung Islamic Center, kaitannya dengan pengambilan sumpah janji pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Jam 9 pagi, pendengar ya, hari ini akan siaran langsung bersama Persatu RRI Nabire. Oke, pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua, selamat beraktivitas di hari ini, selamat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik ya, sukses, bahagia, dan sehat menyertai Anda dan kita semua. Saya menghadirkan dulu rangkaian lagu-lagu yang membangkitkan semangat Anda di pagi hari ini. Ya, kayaknya lagu yang lagi booming beberapa waktu lalu, sebenarnya masih booming juga sih sampai saat ini. Dan ini ada Echo Show dan kawan-kawan. Oke, Monitor Ketua.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire

0: Ya baik pendengar Pukul 59 menit saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Kami kembali lagi nanti menyapa Anda.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya beberapa daerah mengalami bencana alam akibat cuaca ekstrim. Pengusaha asal Semarang diperiksa KPK untuk kasus dugaan korupsi bea cukai. Malaysia kecam Israel yang tahan aktivis flotila Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sebanyak 874 warga mengungsi akibat konflik antar warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Pegunungan. Dengan ratusan lainnya diimbau kembali ke kampung masing-masing, sementara aparat keamanan menempatkan brimob di 7 titik untuk mencegah meluasnya kerusuhan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ripka Haluk, memastikan kondisi keamanan berangsur kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keras tindakan Israel yang menahan lebih dari 100 aktivis kemanusiaan Gaza Global Sumut Flotila 2.0, termasuk 16 warga Malaysia, dan menuntut pembebasan serta jaminan keselamatan mereka. Sementara pemerintah Indonesia juga berupaya memastikan keselamatan WNI yang terdampak. Dari dunia olahraga, pelatih Kroasia Zlatko Dalic menyampaikan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Termasuk Luka Modric yang akan tampil di Piala Dunia ke-6-nya, sejajar dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, serta Ivan Perisic yang menjalani Piala Dunia ke-4. Bencana alam longsor serta luapan sungai melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, seperti terjadi di Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut informasinya Yofri Haryadi.
3: Sekitar jam 3 lah.
4: Jam 3.
3: Nah, yang lebih jelas Bapak itu tahu nih. Bapak ini.
5: Hujan deras mengakibatkan longsornya tebingan di Jalan Petir, Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengakibatkan sebagian bahu ditutup tidak dilintasi sementara. Beberapa petugas dari UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wilayah setempat diterjunkan untuk melakukan pelaporan dan penghitungan kerusakan yang terjadi. Longsornya tebingan yang memakan sebagian bahu jalan itu pun juga terjadi di Jalan Petir, Purwasari, Dramaga, Bogor. Warga berinisiatif menutup sebagian jalan yang kondisinya miring akibat sebagian tebingannya longsor. Salah seorang warga, Hari, mengatakan longsornya tebingan di sejumlah ruas jalan sudah terjadi pada Jumat 14 Mei 2026, namun tidak terlalu dirasakan. Namun pada saat Sabtu 16 Mei, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon penahan tebingan tumbang, mengakibatkan sebagian turap dan tanah penopang jalan itu pun terbawa longsor.
6: Waktu hujan-hujan gede gitu, soalnya ini lagi pada ini, nggak ada orang.
7: Siang.
6: Air dari atas gede tuh, turun ke sini nih, gede banget tuh. Jadi ngosok itu air tuh ke ini, tambah angin. Anginnya itu, jadi pohon kan rindang tuh pohonnya, dari keseret sama anginnya.
5: Kondisi serupa juga dialami warga yang berada di bantaran sungai di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan adanya genangan air akibat tingginya curah hujan di kawasan itu. Begitupun dengan warga di bantaran Kali Cidurian di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
8: Desa Bojongbaru saat ini sedang terendam banjir untuk yang kesekian kali. Ketinggian banjir saat ini mencapai paha orang dewasa. Nah, mohon kiranya untuk yang berwenang agar dapat memberi solusi dan mengatasi agar kiranya banjir ini tidak terus menerus.
5: Di Kecamatan Cigudeg ada sebagian turap penahan tebingan sungai yang jebol dan belum diperbaiki, sehingga terjadi luapan di sungai tersebut masuk ke dalam pemukiman padat penduduk di sepanjang bantarannya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan turap yang rusak akibat cuaca ekstrim.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga Bantaran Kali, Wanggu, Kendari, Sulawesi Tenggara masih waspada banjir susulan. Sementara pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan, makan harian, dan kebutuhan dasar korban terdampak. Berikut laporan selengkapnya, Ferry Musyafir.
7: Warga korban banjir di sekitar kawasan Kaliwanggu, Kota Kendari, hingga kini masih meningkatkan kewaspadaan menyusul curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Salah seorang warga terdampak, Makmur, mengatakan dirinya bersama warga lain saat ini fokus membersihkan sisa material banjir di rumah masing-masing. Meski air mulai surut, sebagian barang berharga milik warga masih ditempatkan di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
9: Ya, masih keadaan waspada ini. Iya. Karena kita sudah tahu di sinyalnya, musim-musim hujan, curah hujan tinggi. Antara bulan, sekarang belum, masih puncak sekarang bulan 6. Bulan 6, 7. Nah, ini kita waspada, makanya kita bersih-bersih saja di rumah. Biasa hujan kemarin.
10: Barang-barang masih di luar semua atau gimana?
9: Masih di luar, sebagian di dalam juga yang tidak bisa diangkat.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana, mengatakan pihaknya terus mematangkan proses verifikasi data di setiap kelurahan pasca asesmen lapangan guna memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama kementerian juga terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga di Bantaran Kaliwanggu, termasuk layanan makan siang dan makan malam bagi masyarakat terdampak. Selain bantuan makanan harian, Dinas Sosial Kota Kendari sebelumnya telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras di seluruh wilayah Kota Kendari. Khusus Kaliwanggu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan berupa 153 rak telur untuk 153 kepala keluarga serta pasokan mie instan.
11: Kalau untuk di Wanggu sampai hari ini, terkait dengan bantuan bansos, kami tetap memberikan pelayanan ketika ada warga yang masih butuh makan siang dan makan malam. Kemudian kemarin juga kita sudah berikan beras CPP itu. Kemudian untuk di Wanggu sini kami sudah berikan juga tambahan, yaitu 153 rak telur untuk 53 kakak bersama indominya.
7: Di tengah proses pemulihan pasca banjir, kondisi kesehatan warga juga mulai menjadi perhatian setelah sejumlah anak mengalami gatal-gatal akibat air banjir. Warga pun membatasi aktivitas anak-anak agar tidak terlalu sering bermain di area terdampak banjir. Untuk mendukung penanganan kesehatan masyarakat, tim medis dari rumah sakit dilaporkan rutin mendatangi lokasi guna memeriksa kondisi warga. Sementara bantuan air bersih dan kebutuhan pokok masih terus disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di kawasan Kaliwanggu. Dari Kendari, Firi Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengusaha asal Semarang, Heri Stiono alias Heri Black, setelah diperiksa oleh KPK, bungkam. Ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Berikut informasinya, Hairul Umam.
12: Pengusaha Heri Stiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari Senin. Heri diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Heri tiba di Gedung KPK sekitar pukul 9 pagi dan rampung menjalani pemeriksaan pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Namun Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu yang lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami Heri terkait dengan pengetahuannya dalam kasus ini, termasuk juga mengkonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di rumahnya.
13: Sebagai saudara habis, tentu dalam pemeriksaan ini penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi yang dapat mendukung, memperjelas konstruksi dari perkara terkait dengan Bea dan Cukai, termasuk tentunya penyidik juga akan mengkonfirmasi temuan dan barang bukti yang
12: Diketahui, KPK telah mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Harry diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blurai, di mana Blurai merupakan perusahaan yang menyuap para oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari penggeledahan di rumah Harry, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Dalam kasus ini, KPK sendiri telah menetapkan 7 orang tersangka yang dimintai pertanggungjawaban. Dari Jakarta, Hairul Umam, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga bahan pokok di Pasar Sleman, Yogyakarta relatif stabil di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun. Berikut Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
14: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang.
15: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
14: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000. Satu bulan ini.
15: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
14: Ketanya stabil, tidak ada yang naik.
15: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
16: Harga belakangan naik ya Bu, untuk
17: naik. Iya, naik.
16: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
17: Ya.
16: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
17: Ya, itu enggak begitu terasa banget itu.
15: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat.
2: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Di mana Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah penjagaan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut informasinya disampaikan Ayurini.
18: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan, agar terbebas dari tikus.
19: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik. baik dengan rapat sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
18: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra, MEPIT, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia, dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hanta virus di Bali.
20: Hanta virus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
18: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hanta virus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hanta virus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hanta virus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Sebanyak 142 jemaah lansia warnai kloter 38 Sulawesi Tenggara sehingga petugas memperketat pengawasan kesehatan. Kristianto melaporkan selengkapnya.
21: 38 embarkasi Makassar yang membawa jemaah haji asal Sulawesi Tenggara didominasi jemaah lanjut usia. Ketua Kloter 38, Laude Alemaris, mengatakan sebanyak 142 jemaah dalam kloter tersebut masuk kategori lansia. Jemaah tertua berusia 89 tahun dan menggunakan kursi roda. Karena menjadi penerbangan gelombang akhir, tugas haji memfokuskan persiapan jemaah menghadapi Armusna atau puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jemaah diminta tidak memforsir tenaga untuk ibadah sunnah dan lebih menjaga kondisi fisik. Selain itu, cuaca panas di Arab Saudi juga menjadi perhatian serius petugas kloter. Jemaah diimbau rutin minum air setiap 15 menit untuk menjaga hidrasi.
22: Untuk menghadapi Armusna, karena kloter 38 ini adalah penerbangan di gelombang terakhir, maka nanti setelah kedatangan kami di Tanah Suci, maka fokus pertama kami itu adalah pelaksanaan umroh wajib. Nah, setelah selesai pelaksanaan umroh wajib, maka kami arahkan jamaah itu untuk tidak memforsir tenaganya untuk ibadah-ibadah sunnah, tetapi memfokuskan tenaga itu nanti untuk persiapan Armusna. Karena tinggal kurang lebih 6 hari setelah kedatangan kami di Mekah, sudah memasuki masa Armusna.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana Surahman meminta jemaah memprioritaskan ibadah wajib dan menjaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar.
23: Sebagai kepala kantor tentu mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga kesehatan,
21: yeah.
23: utamakan yang wajib, jangan utamakan yang sunnah. Yeah. Terus jaga kesehatan,
21: okay.
23: Senantiasa bisa melaksanakan segala rangkaian rukun ibadah haji sehingga bisa kembali dengan peringkat haji yang mampu.
21: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan jemaah haji Jombang yang wafat di Tanah Suci akan menerima santunan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut informasinya, Anda Kusuma.
24: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah akan menerima santunan asuransi, di mana santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Suyono, warga desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, yang wafat sesaat setelah tiba di Hotel Jeddah Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 62 diduga mengalami serangan jantung setelah sempat pingsan saat turun dari bus rombongan pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji berhak memperoleh santunan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai santunan yang diterima oleh ahli waris disebut setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh jemaah, yakni sekitar 58 juta rupiah.
0: Dan itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk juga jemaah haji Kabupaten Jombang. Untuk besaran santunannya, kurang lebih setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dibayarkan jemaah, atau nominalnya sekitar lebih dari 58 jutaan. Kemudian nanti pencairannya dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai. Nantinya dana akan langsung disalurkan lewat rekening ahli waris. Karena almarhum belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, nanti akan dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekah.
24: Saat ini, kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang juga terus dipantau ketat oleh petugas haji daerah. Dalam hal ini, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61, Zulfikar Dawam Ihwanto Adim, dalam hal ini turut menyampaikan bahwa pendampingan khusus juga terus diberikan kepada jemaah lansia, risiko tinggi, dan juga penyandang disabilitas selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
1: Terus memberikan pendampingan, khususnya untuk jemaah yang menggunakan kursi roda. Ini nanti supaya mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar seperti jemaah lainnya. Dari kita, Thoriqul Jannah juga sudah menyiapkan fasilitas kursi roda untuk jemaah lansia, terutama untuk yang kondisi kesehatannya berisiko tinggi, agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan aman, khusyuk, dan nyaman selama di Tanah Suci.
24: Hingga saat ini, kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan dalam keadaan sehat. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini tercatat sebanyak 1.261 orang setelah 8 jemaah haji diketahui menunda keberangkatan karena belum dinyatakan istitoah, dan 1 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Usuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergensi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Mira Pulitunoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
1: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
0: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Aduh mas, asapnya itu loh, bisa tolong pindah ke sebelah sana?
3: Mbaknya aja yang pindah, saya duluan duduk di sini.
2: Di sini kan nggak boleh merokok mas.
3: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya mbak kan?
2: Justru karena kendaraan umum mas, nggak boleh merokok sembarangan.
3: Kata siapa mbak? So tau nih.
2: Nih masnya baca, ada larangannya loh, dilarang merokok, apalagi di kendaraan umum, banyak orang di sekitar masnya. Jadi ikutan kena asapnya juga kan?
4: Mari saling menghargai di kendaraan umum dan ruang publik lainnya dengan tidak merokok sembarangan. Ciptakan udara sehat tanpa asap rokok.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan CSN karena jumlah pegawai masih melampaui kebutuhan. Berikut informasinya disampaikan Reski Kurniawan.
7: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan aparatur sipil negara ASN dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan itu diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua masih melebihi kebutuhan. Asisten Satu Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua mencapai sekitar 7 hingga 8 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah mencatat kelebihan pegawai sekitar 2.500 orang.
8: Hari ini formasi pegawai, 2-3 tahun terakhir ini kami Provinsi Papua belum buka. Bukan menolak, tapi belum buka karena kami formasi pegawai ASN yang ada itu menembus angka sekitar 7-8 ribu, dan itu kita ada kelebihan ASN sekitar 2.500 dari kebutuhan pegawai, sehingga kami tidak bisa menerima, mungkin kami pending dulu, jadi kuota kita bisa diambil oleh provinsi atau kabupaten lain, tapi nanti ketika kami siap untuk kami bisa membutuhkan, pasti akan kami buka. Kuota kami ambil kembali dan kami buka untuk kesempatan kerja buat adik-adik ini.
7: Menurut Yohanes, kondisi tersebut membuat banyak pencari kerja beralih mencari pekerjaan di sektor swasta. Sementara itu, Yohanes juga meminta pemerintah kabupaten dan kota maupun daerah otonomi baru di tanah Papua memanfaatkan tenaga ASN yang tersedia di Pemprov Papua. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan kebutuhan pegawai. Reski Kurniawan melaporkan.
6: Permintaan hewan kurban di Papua Selatan hingga mendekati Lebaran mengalami penurunan. Kondisi ini disinyalir akibat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya membaik. Berikut laporan selengkapnya Agus Wahyu.
9: Dua minggu menjelang Lebaran Idul Adha, penjualan sapi kurban baru mencapai sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi masyarakat saat ini disinyalir mempengaruhi daya beli masyarakat. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Selatan Paino menyampaikan penyerapan hewan kurban tahun ini hingga mendekati Lebaran masih minim dibanding tahun lalu. Berdasarkan laporan dari lapangan, pemesanan sapi kurban tahun ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan sejumlah peternak mengaku pembeli baru sebatas bertanya tanpa langsung melakukan pemesanan. Meski demikian, menurutnya pemerintah Provinsi Papua Selatan memastikan ketersediaan hewan kurban masih aman. Populasi sapi di Papua Selatan dinilai cukup banyak dan masih rutin dikirim ke sejumlah daerah seperti Timika dan kabupaten lainnya.
10: Hanya memang pantauan di lapangan, kami kemarin ke lapangan, antusias masyarakat, pengkorban kayaknya agak menurun, Mbak. Kami cek ke lapangan biasanya Pak Kadis tanggal-tanggal sekian ini orang pesan sapi sudah banyak, tapi sekarang belum masih kurang, mudah-mudahan di hari kurang 5 hari lebaran itu sudah melepesan. Kenapa dongnya? Memang kita lagi memang ada ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, Mbak. Tidak baik-baik saja sehingga mempengaruhi pengkorban. Kalau dulu mungkin penyerapan korban luar biasa.

0: 101 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.